0: Kamu, kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda, yaitu piet, bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Kamu bucin?

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Mau makin lancar ngobrol pakai bahasa Inggris tanpa takut salah? Pas banget, Pro 2 menghadirkan English Corner dengan tema Dream, Dare, Do. Program paling asik buat nambah kemampuan bahasa Inggris kamu sambil nambah teman baru. Catat tanggalnya, Kamis 30 Juli 2026 pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat langsung dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. Kamu bisa datang langsung ke Auditorium RRI Bandung dan gabung keseruannya lewat YouTube RRI Bandung Live, dan kamu juga bisa dengerin siarannya di 96 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya. RRI English Corner. Speak more, feel less.

Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih ngobrolin soal fun fact-nya sarapan nih teman Pro 2. Ini ada juga nih dari Fahmi yang katanya dia tuh cerita kalau misalkan suka sarapannya tuh pakai susu doang. Apakah itu ikutan, apakah itu termasuk sarapannya teman Pro 2 kalau misalkan menurut kamu kayak gimana? Nah, teman Pro 2, jadi kalau misalkan tadi kita udah ngebahas seputar sarapan. Nah, ini tuh kalau misalkan sarapan sendiri itu berasal dari awal dan juga potongan atau makan kecil. Jadi secara harfiah berarti makan kecil di pagi hari. Dan juga sarapan itu bisa meningkatkan konsentrasi. Karena ini ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa seseorang yang sarapan secara teratur seringkali berprestasi 20% lebih baik dalam ujian dan juga punya lebih sedikit masalah konsentrasi nih teman Pro 2.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Yiltungan Pro 2, memang banyak banget nih kayaknya hal-hal yang terjadi ya semingguan ini. Dan juga salah satunya itu adalah ini berita yang juga sedih banget teman Pro 2, karena ada Satpam Waduk Jatiluhur ya, mendiang Satpam Waduk Jatiluhur yang sempat tegur aksi vandalisme sebelum akhirnya ditemukannya tewas teman Pro 2. Nah di pagi hari ini kita tuh bakalan ngobrol bareng sama Kak Atin Solihin, atau kakak ini biasanya dipanggil Kak Artin katanya ya. Jadi Kak Artin ini adalah muralis, dan kita bakalan ngobrol soal street art yang punya etika, sedangkan kalau vandalisme itu beda cerita. Kita bakalan say hi dulu sama Kak Artin. Halo Kak, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, Kak Artin, sebelumnya thank you nih Kak udah sempetin waktu di pagi hari nih Kak, karena mau ngobrolin soal yang awalnya dulu nih Kak, karena memang masih banyak yang bingung juga nih antara perbedaan mural, graffiti, street art, dan juga vandalisme. Dari sudut pandang Kak Artin nih sebagai seniman muralis, apa nih Kak?
1: Dari mana dulu nih?
0: Boleh, terserah dari Kak Artin.
1: Graffiti, street art itu kan apa ya? Ya seni jalanan ya. Nah, seni jalanan tuh ya kayak jenisnya kayak graffiti, mural juga kan bisa ditaruh di jalan juga gitu. Bisa dieksekusi di jalan. Cuman perbedaannya mungkin lebih kayak ke perizinan ataupun memang peruntukan si karya itu gitu.
0: Oke, nah berarti nih Kak, kan banyak juga orang-orang yang mungkin ngerasa atau mungkin kayak menanggapinya tuh vandalisme itu sebagai sebuah seni, padahal kan bukan nih ya. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Artin seperti apa nih Kak?
1: Kalau vandalisme tuh ya sesuatu yang apa ya, sesuatu yang semena-mena aja gitu, atas nama eksistensi diri. Sebetulnya kalau misalkan vandalisme itu nggak hanya dilakuin dalam tanda kutip disudutkan ke si pengkarya aja, atau yang dalam artian kayak curacoret aja. Banyak kok vandalisme yang sifatnya kayak poster, maaf ya, kayak sedot WC gitu. Gitu kan termasuk vandalisme juga, termasuk sorry to say gitu, kayak yang partai-partai gitu nempel-nempel, itu kan juga sama vandalisme gitu.
0: Oke, jadi vandalisme itu lebih kepada kegiatan merusaknya itu tadi ya Kak ya, bukan dari seninya gitu.
1: Kepentingan umum.
0: Kepentingannya. Gitu. Silakan Kak.
1: Iya, yang harusnya itu clean gitu buat kepentingan umum, buat hak semuanya, tapi diakuisisi dengan cara nempelin ya kayak logo-logo partainya kayak gitu gitu. Itu kan sama juga vandalisme lah gitu.
0: Benar.
1: Hanya yang curat-curat doang gitu.
0: Oke. Nah, berarti nih Kak, kalau misalkan teman-teman Pro 2 gitu ya, atau mungkin anak-anak muda in general itu tuh pengen terjun ke dunia street art atau mungkin nyalurin kreativitasnya, itu bisa dimulai dari mana menurut Kak Artin?
1: Dimulai dari gini ya, pada dasarnya kalau misalkan kita di seni itu kan bukan hanya estetika, tapi ada juga etika gitu kan. Nah, si estetika dan etika ini kan harus berjalan berbarengan. Gak bisa nggak bisa satu aja. Kita pikirnya indah, tapi kan kalau misalkan di tempat yang gak orang ridho gitu, kan jadi ngelanggar etika juga kan gitu. Kayak gitu. Nah, buat kawan-kawan Pro 2 ya, kenapa dimulai dari etikanya dulu? Maksudnya kita minta izin yang benar, kita minta ya dukungan juga gitu dari yang punya tembok. Kalau misalkan kita di
0: Oke, teman Pro, kita coba hubungi Kak Artin lagi. Halo, ya teman Pro 2 ya. Halo. Oke Kak, udah kembali lagi nih Kak suaranya Kak.
1: Iya, kalau misalkan baik lagi ya. Baik lagi. Ya disiapin aja si etikanya gitu, bukan hanya estetikanya. Maksudnya kayak kita misalkan mau ngegambar satu tembok atau di lahan orang, coba aja kita ngobrol dulu dan tunjukin desainnya kayak gimana gitu kan. Barangkali itu bagus, malah yang kejadian di nasib aku nih, ya malah jadinya disupport sama yang punya tembok, malah dikasih kopi, malah dikasih
0: Oke,
1: apa gitu kan.
0: disambut baik gitu berarti ya, Kak.
1: Iya, disambut baik, malah seringkali juga dikasih uang gitu.
0: Wah,
1: Wih, padahal
0: tidak
1: gitu
0: diduga.
1: tuh cuman asik-asikan aja gitu. Padahal karena kita memang turun ke jalan gitu, bukan
0: Oke, berarti kalau dari
1: kayak yang
0: Kak, halo Kak. Oke, ini agak putus-putus ya Kak Artin. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Oke,
1: ya,
0: oke.
1: halo, aman.
0: Nah, tadi berarti kan Kak Artin juga sempat berarti mendapatkan pengalaman yang baik ya Kak, ketika akhirnya menjaga etika juga, terus juga tahu tempat juga dan juga izin, itu yang paling penting ya Kak Artin ya.
1: Betul, betul.
0: Nah,
1: Iya.
0: Nah,
1: Betul
0: kalau dari
1: begitu, Mbak.
0: pengalaman Kak Artin juga nih Kak, pernah nggak sih mungkin ada di kondisi ketika Kak Artin berkarya di ruang publik, terus akhirnya Kak Artin juga mendapatkan sambutan baik nih dari yang lainnya, selain yang tadi, ada nggak Kak?
1: Sambutan baik seperti apa?
0: Misalkan kayak di support kayak, atau nggak dibilang, aduh bagus banget gitu, sempat ada kayak gitu nggak Kak?
1: Oh ya,
0: Pengalaman yang menyenangkan dari
1: tentulah.
0: Kak Artin.
1: Ya, tentulah kalau misalkan kita memang si karyanya bagus gitu kan, si hasilnya memuaskan dalam tanda kutip memanjakan mata orang lain pun juga sama. Malah nggak jarang kayak yang gak tahu sama sekali dia siapa, tapi tiba-tiba ngetag, ngefoto. Karena aku tuh selalu nyantumin nama IG aku gitu di karya mural tuh. Terus di tag sama dia, di mention gitu kan. Dan ya malah jadi silaturahmi gitu akhirnya. Udah banyak juga yang tanda kutipnya ya bergurulah, pengen belajar, pengen apa, ya ayo gitu. Nah jadi
0: Oke.
1: banyaklah apresiasi-apresiasi lain selain dari apa ya, yang punya tembok. Ketika kita betul-betul minta izin, kita betul-betul ya bersilaturahmi lah, bersinergi sama yang punya temboknya gitu.
0: Oke, berarti memang penting banget ya teman Pro2. Nah, terakhir nih Kak Artin, buat teman-teman Pro2 ada yang pengen Kak Artin sampaikan nggak nih? Apalagi buat teman-teman Pro2 yang juga punya interest di street art nih Kak.
1: Ya pertama tadi ya, kalau misalkan kita biar gak dikategorikan vandalisme, mulailah bersinergi, mulailah merespon bukan hanya temboknya tapi yang menikmati temboknya juga ataupun yang punya temboknya juga. Maksudnya mulai beradaptasi atau ya, punya emosi lah di space yang akan nanti digambar gitu. Nah kalau misalkan cuman kita ngandelin eksistensi diri gitu, pengen kita eksis dengan kita coret-coret, ya sebetulnya ada jalan yang lebih bebas. Misalkan kita di media sosial aja udah gitu. Tapi kalau misalkan memang peruntukannya di ruang publik, ya nawaitunya yang benar, ya jadi jalan syiar atau jalan dakwah itu kan keren gitu. Kalau misalkan di memang untuk peruntukannya di ruang publik yang kelihatan sama semua orang gitu. Ya
0: Oke.
1: ngasih pesan-pesan yang baik aja gitu.
0: Yang penting tadi itu Kak, tetap berkarya teman Pro2 dan juga memberikan pesan dan menyebarkan hal-hal baik pastinya. Kak Artin, kalau
1: Betul,
0: misalkan teman
1: betul.
0: Pro2 pengen temenan sama Kak Artin di Instagram, boleh nggak nih Kak di spill
1: Boleh,
0: Instagramnya?
1: boleh, boleh. Boleh, boleh. Pokoknya di ini aja, di Atin underscore Solihin gitu.
0: Oke deh teman Pro, bisa langsung cek juga dan bisa langsung temenan juga ya Kak pastinya lewat Instagram ya Kak Artin ya.
1: Ya, atau bisa
0: Oke.
1: juga di-subscribe di YouTube-nya gitu.
0: Oke.
1: Keren promo.
0: Bikin konten juga berarti ya Kak Artin ya.
1: Ya, aku tuh lagi bikin sitkoh mural
0: Oke,
1: sekarang tuh.
0: oke. Okay.
1: Konten dengan segmen sitkoh mural.
0: Di mana tuh Kak? Di share-nya di YouTube ya berarti ya?
1: Di YouTube, di IG, di TikTok juga.
0: Oke, deh, pokoknya di all platform ya Kak. Kak Artin ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Artin. Semoga
1: Ya,
0: apa yang tadi Kak Artin sampaikan
1: sama.
0: bisa menjadi
1: Sama.
0: sebuah pastinya positive vibes buat teman-teman Pro2 juga di pagi hari ini. Dan semoga Kak Artin sehat
1: Amin.
0: selalu. Selamat kembali beraktivitas ya
1: Amin.
0: Kak. Amin.
1: Oke.
0: See you Kak Artin.
1: Yuk.
0: Oke teman Pro2, wah ternyata Kak Artin juga punya pengalaman yang sangat menyenangkan ya, kalau misalkan memang street artnya itu di tempat yang seharusnya dan juga pastinya memperhatikan izin, etika dan juga bertanggung jawab, apalagi kalau misalkan di ruang publik teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat

0: Yulman Pro 2 masih barengan sama Reva Dispada. Selamat pagi teman Pro 2, hari ini spesial banget karena Raya bakalan siarannya barengan sama Bapak Haji Titok Tosan Batoro selaku Ketua Sentra Komunikasi Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak Haji Eki Saifuddin selaku Kepala Biro Penanggulangan Bencana Senkom Jawa Barat tentang Pemuda Senkom Mitra Polri Peduli Bencana. Dan udah hadir nih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: dengan dari sentra komunikasi. Sebetulnya tupoksi kami itu memberikan informasi, ya, namanya sentra komunikasi. Jadi memberikan memberikan informasi apabila ada bencana, kita memberikan informasi kepada kayak BPD, Basarnas gitu. Nah, kalau ada kejahatan-kejahatan ke kepolisian, soalnya kan kami kan mitra kepolisian. Kalau kebetulan teman-teman ada menjumpai seperti yang
1: yang ramai sekarang gitu ya, Pak ya.
0: Itu ya perlu ke TNI gitu. Nah, Senkom itu ada 3 klaster.
1: Oh, apa aja itu, Pak?
0: 3 klaster. Yang pertama itu klaster Kamtipmas. Kamtipmas itu ada slogannya, yaitu menembus jarak tanpa batas.
1: Waduh, kita kasih efek suara dulu ya, Pak, sebentar ya. Oi. Lalu apa, Pak?
0: Klaster yang keduanya itu kebencanaan. Bencanaan itu
2: siaga saat
0: aman, ada saat dibutuhkan. Weiss. Jadi di mana-mana kalau ada bencana, di situ ada Senkom.
1: Oke. Okay.
0: Yang ketiganya klaster bela negara. Ya, dengan slogannya NKRI harga mati.
1: Jadi, luar biasa, semua slogannya keren-keren ya, Pak ya.
0: Keren banget. Ya tinggal pembinaan SDM-nya saja ini untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi alhamdulillah teman-teman itu luar biasa lah anunya itu. Loyalitasnya. Padahal teman-teman itu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan termasuk salah satu syarat untuk menjadi anggota Senkom itu harus mempunyai pekerjaan.
1: Oke, berarti memang ini adalah Pak, kayak orang-orang yang memang berdedikasi karena dia punya kerjaan lain dan juga menjadi Senkom seperti itu ya, Pak ya. Oke.
0: Teh Raya juga bisa.
1: Oh, bisa, Pak saya.
0: Oh, bisa.
1: Wah, itu gimana caranya, Pak, kalau kita mau daftar?
0: Daftar saja.
1: Oh, daftar ya.
0: Kalau ada pelatihan, ikut pelatihan supaya ngerti apa itu Senkom.
1: Oh, berarti semua anak muda bisa ikutan, Pak?
2: Oh, bisa.
1: Oh, wow, ini menarik banget ya, teman Pro 2 ya. Nah, kira-kira minimal usianya berapa, Pak, kalau misalkan mau daftar Senkom atau jadi bagian dari Senkom?
0: Ya, yang penting di situ ya udah dewasa.
1: Lah. Oh gitu ya.
0: Sampai anak-anak jadi Senkom.
1: Jangan dong ya, Pak ya. Kan masih sekolah soalnya ya, Pak.
0: Tapi mohon maaf, untuk wanitanya sementara belum ada.
1: Oh, oke.
0: Okay. Riskan.
1: Jadi untuk yang lelaki-lelaki dulu ya. Mudah-mudahan sun ada ya, Pak, siapa tahu ya, Pak ya. Oke. Nah, berarti akhir-akhir ini mungkin yang lagi sedang menjadi fokus nih, Pak, dari Senkom juga tuh apa, Pak? Kalau akhir-akhir ini di Bandung.
0: Ya,
2: silakan. Ya, kalau akhir-akhir ini kan memang kita dalam menyikapi situasi cuaca ya, terutama ya. Jadi memang kita sedang standby monitor terkait tentang kebencanaan. Nah, selain daripada itu juga sebenarnya yang disampaikan Bapak Ketua tadi yaitu terkait tentang Kamtipmas. Kamtipmas ini kan banyak sekali kejadian-kejadian, ada penodongan, ada perampokan, ada curanmor. Nah, kita juga monitor di sana. Nah, sehingga memang kalau pas akhir-akhir ini cuaca kita kan sangat panas.
1: Benar.
2: Nah, ini
1: kemarau ya, Pak ya. Nah,
2: sehingga kita selalu mewanti-wanti pada seluruh warga, terutama itu supaya bisa hemat dengan air.
1: Benar ya, teman Pro 2 ya. Jadi jangan dibuang-buang airnya ya, Pak ya. Oke. Nah, ini ada juga teman-teman Pro 2 nih, Pak, yang bertanya lewat WhatsApp Pro 2 Bandung. Aku bacain satu-satu ya, Pak ya. Boleh dijawab, Pak Eki boleh, Pak Tito juga boleh, barengan juga boleh ya, Pak ya. Oke. Nah, di pagi hari ini, Pak, ada dari Dimas nih katanya yang pengen tanya, Pak, kan kalau misalkan kita ngobrolin soal bencana atau mungkin keamanan itu kan banyak banget ya jenisnya, banyak juga kasusnya. Nah, kalau Senkom itu semuanya diurus atau ada bagian-bagiannya nih, Pak?
2: Ya. Kalau seperti yang disampaikan Bapak Ketua tadi, itu kan ada 3 klaster ya. Jadi sehingga kita dibagi menjadi 3 bagian itu, Teh. Jadi ada yang memang kita fokus tentang Kamtipmas, kemudian ada yang fokus tentang kebencanaan, gitu. Kemudian ada yang

0: memang suatu saat kita juga bisa mempersiapkan diri untuk spela negaranya. Nah, sehingga dengan tiga klaster ini kita bisa secara umum bisa kita cover, bisa kita monitor, atau ada misalkan ada berita kejadian curanmor, nah, ataupun ini sedang ada kehilangan motor. Nah, sehingga kita langsung sebar ke teman-teman dengan membantu Polri, sehingga bisa kadang kelacak, bisa ketemu juga. Kemudian ada penjambretan atau apa, ada kekerasan. Nah, pernah itu terjadi, ada anak warga itu ditempeleng sama sopir angkot itu. Sehingga pada saat itu sempat dipoto atau mobilnya, atau kemudian plat nomornya, atau kemudian langsung kita gerilya, kita cari. Alhamdulillah kita ketemukan.
1: Alhamdulillah ya teman Prado ya, lega ya Pak kalau dengar-dengar yang cerita kayak gitu ya Pak Eki ya. Berarti memang masuk ke bagian-bagian dan akhirnya semua juga bisa tercover seperti itu ya Pak berarti ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, juga ada pertanyaan dari Rio nih, katanya yang pengen tanya juga Pak, pastinya kan kita juga sebagai anak muda harus juga pastinya peduli terhadap sekitar kita ya. Nah, kalau dari Bapak-bapak Senkom ada enggak sih Pak tipsnya caranya supaya kita tuh bisa jadi pemuda yang lebih peka terhadap sekitar? Ada enggak nih Pak?
2: Iya. Enggak apa-apa saya.
1: Boleh Pak, silakan. Boleh dong.
2: Memang gini, dulu itu waktu tahun 2002 ya. Kita kan ada pelatihan di Mabes Polri tentang Polmas, ya, perpolisian masyarakat. Itu pembentukan untuk membentuk diri sendiri supaya bisa benar-benar memberikan contoh pada masyarakat, menteladani, menteladani. Jadi supaya paling tidak di rumah tangga sendiri itu kondusif ya, baik, itu terbentuknya, supaya dibentuk dulu. Nah, kalau sudah bagus di dalam keluarga, nanti di dalam lingkungan, bentuk lingkungan. Jadi supaya benar-benar bisa memberikan contoh yang baik ke lingkungan, termasuk ke pemuda-pemuda. Makanya harus didasari dengan karakter-karakter luhur. Makanya di Senkom itu ada yang harus ditaati, dijalankan.
1: Dimasukkan ke dalam diri gitu ya Pak ya.
2: Jadi difahami dan dilaksanakan. Karakter luhur itu ada 6 kalau di Senkom itu. Jadi supaya rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, dan efektif, efisien. Itu yang harus harus sudah mendarah daging lah. Harus rukun, enggak ada Senkom sama Senkom tuh
1: nggak boleh berantem ya Pak ya, nggak boleh ya.
2: Kalau itu sudah terbentuk, nanti ke lingkungan, ke masyarakat yang lainnya itu bagus, baik. Jangan sampai Senkom itu yang namanya Senkom itu harusnya memberikan contoh yang baik, kok malah dirinya sendiri dalam satu komunitas Senkom sendiri malah nggak rukun,
1: Jadi harus tadi itu Pak rukun ya juga ya.
2: Makanya itu yang bisa menjadikan lingkungan baik, harus bisa memberikan contoh yang baik.
1: Oke, luar biasa teman Pro. Jadi kita juga bisa pastinya untuk mengadaptasi tadi 6 nilai-nilai itu ya Pak ya. Biar kita juga nanti itu bisa menjadi orang yang lebih peduli lagi dan juga pastinya lebih baik lagi teman Pro 2. Nah, kalau dari Senkom sendiri nih Pak, ada gak sih mungkin program-program yang memang goals-nya atau tujuan utamanya itu adalah buat anak-anak muda? Ada gak Pak sejauh ini?
2: Iya, untuk anak-anak muda gitu. Pembentukan karakter itu jadi dari kecil Senkom kan juga ada binaan juga yang namanya Foski. Jadi diarahkan dari main bola, anak-anak itu dikumpulkan, diarahkan latihan main bola, dan di situ diberikan arahan-arahan, diberikan nasihat-nasihat, terus cara bermain yang baik ya. Jadi jangan sampai ada pertengkaran atau nafsu di dalam main bola. Nah, itu dari yang sekecil itu sudah ditanamkan. Jangan sampai nendang bola keliru, nendang kakinya.
1: Itu awal mula berantem tuh ya.
2: Iya, betul. Makanya itu diajarkan. Makanya teman-teman baik. Terus sudah itu istirahat ada arahan, diajari, bahkan diajari baca Quran, ngaji, itu tertib sholatnya, itu karakter-karakter itu ditanamkan dari kecil. Itu sekarang yang sedang jadi binaan Senkom.
1: Oke, gitu. Jadi memang ditujukannya itu dari awal banget ya Pak ya, ya? Dari betul. Usia-usia awal ya. Gitu ya, supaya juga pasti nanti semakin besarnya, semoga semakin baik ya Pak ya, amin. Oke, nah kalau dari Pak Tito dan juga dari Pak Eki, ada gak sih Pak pengalaman yang paling mengesankan dan masih diingat sampai sekarang? Ada gak Pak yang bisa dibagikan ke teman Pro 2?
0: Untuk pengalaman ya, di pengalaman itu yang bisa kita ceritakan itu kami kan selalu bermitra baik dengan TNI, Polri, kemudian BPBD, Basarnas, itu kita bermitra, sehingga yang sangat mengesankan itu ketika kita dilatih. Dilatih pada waktu itu tahun 2013 itu di Pasir Putih situ Bondo, itu kita nasional.
1: Oh, seluruh Indonesia berarti Pak. Wow.
0: Itu dilatih oleh angkatan laut, marinir. Nah, itu luar biasa itu. Wah, semi militer kita dilatihnya. Nah, sehingga dari situlah kita tertanam yang tadi itu 6 pilar. Yaitu bisa kerjasama yang baik, bisa rukun, kompak, itu ternyata diterapkan dimanapun itu sangat sangat masuk dan bisa sekali itu. Di suatu perusahaan, di suatu kantor, kalau bisa kerjasama yang baik, bisa rukun, kompak tadi itu memang betul-betul tertanam sekali kami. Jadi ya betul-betul sangat senang, terkesan sampai sekarang itu bisa selalu kita ceritakan ke teman-teman yang masih muda yang baru mengikuti atau baru daftar. Nah, sehingga disitulah pada saat kita mengadakan namanya itu peningkatan kapasitas, ya, sebelum kita kasih ilmu-ilmu itu kita ceritain dulu itu dulu pernah apa namanya itu pengalaman di sini. Jadi mereka tambah semakin alhamdulillah lah.
1: Oke, mereka pengen ikutan kayaknya ya Pak ya. Jadinya. Oke, kalau dari Pak Tito ada nggak Pak pengalaman berkesan Pak sejauh ini? Banyak kayaknya Pak Tito pengalaman.
2: Emang benar tadi yang disampaikan itu. Terkesannya tuh waktu latih di Pasir Putih. Pasir Putih itu ya tadinya kan nggak bisa berenang tadinya
1: Jadi
2: dibawa diajari dulu caranya supaya kita itu bisa paling tidak bisa
1: ngapung.
2: Dibawa lah pakai perahu karet ke tengah laut itu, ya agak jauh lah, bukan tengah-tengah, agak jauh dari pantai itu. Sampai di jauh dari pantai, habis itu perahunya digulingkan.
1: Oh, emang dibalik gitu Pak. Wow.
2: Nah itu yang dalam benak saya, pikiran saya, ini kalau ada ikan dari bawah nyuduk saya
1: gimana ya Pak?
2: Nah memang itu ya nyali ya. Ya pokoknya kalau bisa ngikutin arahan-arahan dari trenernya, instrukturnya, disiplin, ya insya Allah aman. Dan itu nggak pakai pelampung, nggak dikasih.
1: Jadi mau bisa nggak bisa, yang harus ya, harus ngapung gitu ya Pak. Nah,
2: itu kalau nggak bisa tenggelam.
1: Ngapungnya mah bisa ya Pak, takutnya ada ikan dari bawah. Panik.
2: Nah, di lapangan ya alhamdulillah, kalau di lapangan dengan karakter teman-teman yang sudah dibentuk memahami 6 karakter tuh, alhamdulillah teman-teman Senkom tuh terwujud gitu.
1: Walaupun
2: kompaknya itu terwujud
1: sesuai dengan nilai-nilai tadi ya Pak ya. Wah, teman Pro 2 ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak Tito dan juga Pak Eki ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari, ini ada dari dari Rizka nih, katanya pengen tanya Pak, aku kan orangnya itu panikan ya Pak ya, tadi dengar cerita Bapak aku ngerasa kayak kalau aku di situ kayak aku udah nangis. Nah tapi gimana nih Pak caranya kalau misalkan dari Senkom itu untuk supaya kita nih anak-anak muda juga punya jiwa yang kuat gitu, jadi bisa mental baja, menurut Bapak gimana caranya Pak?
0: Jadi membentuk nyali.
1: Iya, membentuk nyali itu kan sulit ya Pak kalau sekarang ya. Nah kalau dari Bapak-bapak gimana nih Pak tipsnya?
0: Kalau tips dari saya untuk nyali itu pelan-pelan deh. Jadi harus memang belajar. Jadi belajarnya itu dari tahapan-tahapan, mm-hmm. dari standar dulu itu nanti. Ya, kalau memang orang nggak punya nyali, nggak punya itu karena memang nggak pernah latihan.
1: Oke, belum pernah coba ya, Pak, ya berarti ya.
0: Setelah dicoba ternyata oh enak ini. Seperti kayak selancar ataupun kita mau terbang, mau terjun payung itu. Biasanya kalau kita membayangkan saja itu bisa trauma dan takut itu.
1: Benar.
0: Nah, begitu kita sudah, yang penting kita pakai APD dari instruktur kita ikutin. Kita mengikuti apa yang dipesankan, kita terbang itu apa? Ya kan justru nanti akan DDIN lagi.
1: Oke, jadi yang penting dicoba dulu. Gitu. Nah,
0: artinya
1: ya,
0: untuk membentuk nyali tadi itu harus adanya latihan-latihan dasar, ada pengenalan dulu dan lain sebagainya.
1: Jadi teman pro 2 kadang kita mungkin takutnya karena kita belum tahu ya, Pak ya. Kalau dari Pak Tito gimana nih, Pak, biar anak muda juga punya nyali yang besar gitu, Pak?
2: Iya, betul. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Saifuddin itu, dari latihan. Jadi seperti kayak TNI. TNI itu kenapa kok sering jalan dari Cilacap ke Bandung?
1: Waduh, iya ya, Pak ya.
2: Ke gunung. Ternyata kalau kami kan juga merasakan itu, latihan juga gitu, hiking ke manjat tebing ke gunung-gunung itu. Memang di situ terbentuk nyalinya itu, terbentuk itu dengan latihan-latihan. Nah, itu yang pertama untuk pembentukan nyali. Dan juga untuk masalah keberanian yang lainnya. Orang kalau nggak pernah latihan, kayak silat. Orang nggak pernah latihan silat ke tempat-tempat yang rawan-rawan, takut. Tapi kalau udah biasa, terlatih latihan, dan banyak dikasih oleh guru-gurunya doa-doa, itu terbentuk. Kalau nggak pernah latihan, nggak pernah doa, ya akhirnya nyalinya kecil.
1: Mau dari mana gitu ya, dapatnya apa? Saya juga suka latihan, Pak. Jalan dari sini ke Pusdai. Dekat banget ya. Jajan soalnya, Pak, di situ. Oke, nah berarti nih, Pak, kalau misalkan dari Senkom sendiri nih, Pak, mungkin dalam waktu dekat ini ada program atau mungkin ada yang ingin dijalankan nggak, Pak, di Jawa Barat sendiri?
2: Ini mau menindaklanjuti dari beberapa waktu dulu kami dari kepolisian juga dilatih untuk pengenalan situasi gitu ya, pengenalan situasi itu. Nah, itu nanti juga kami akan mengadakan refresh untuk pengenalan situasi. Jadi bagaimana caranya untuk membaca lingkungan ini, lingkungan atau daerah-daerah ini rawan atau tidak. Ini kita diajari juga. Terus gimana kalau rawan, tindakan dari kita gimana? Paling tidak itu hati-hati terhadap diri sendiri, dan kita menginformasikan kepada masyarakat, laporan terhadap TNI atau Polri. Jadi kalau di suatu wilayah ini ada sesuatu lah yang sekiranya membahayakan pada masyarakat itu. Nah, itu nanti kami akan mengadakan pelatihan lagi, refresh.
1: Dulu
2: sudah pernah beberapa kali, tapi harus diulang-ulang supaya supaya apa? Supaya peka. Nah,
1: melatih kepekaan ya, Pak, berarti ya.
2: Kayak contohnya di sini di depan RRI kok ada orang jalan bolak-balik,
1: diam
2: ngeliatin ke sini. Terus jalan lagi bolak-balik. Nah, itu kita harus peka, ada apa ini orang ini? Kita harus, gimana caranya menghadapi orang seperti itu? Ngapain? Nah, termasuk ini kok pura-pura bersihin rumput di dalam
1: tapi rumputnya nggak kebersih gitu ya, Pak. Oke.
2: Seperti kayak orang kelihatannya kelihatannya gembel banget gitu ya. Kelihatan gembel kan. Kan kita lihat itu. Yang namanya orang nggak pernah mandi kan kelihatan. Nah, itu kelihatan gembel, memang kelihatan nggak pernah mandi, tapi giginya kok bersih.
1: Oh, kita juga harus peka ya, Pak, ya kayak gitu ya.
2: Kalau sampai orangnya kita pegang itu sampai, mohon maaf, bisa dilihat celana dalamnya kok bersih.
1: Itu curiga harus ya, Pak.
2: Ini siapa ini?
1: Sampai
2: ke sana lah.
1: Jadi memang mau di refresh lagi ya, Pak, ya, karena memang harus selalu di reminder seperti itu ya, Pak. Nah, terakhir nih, Pak, pertanyaan dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Bandung nih di pagi hari ini ada dari Sinta. Nah, katanya Sinta pengen tanya, Pak, kalau misalkan Senkom sendiri itu juga mengatasi cyberbullying nggak, Pak, di sosial media?
0: Ini sedang berjalan. Cyberbullying ini memang agak harus memang orang-orang yang berkompeten di bidang itu ya, jadi IT. Nah ini kami sudah beberapa kali masuk, gitu. Jadi ada pembulian di lewat media sosial itu, tapi nggak bisa sampai tuntas deh. Nah, sehingga mungkin itu perlu kita gali lagi ya, itu tentang masalah cyberbully itu. Nah karena memang untuk ya mengatasi dengan yang pas saat kita hadapi itu berbeda. Nah, karena juga mereka kelihatannya juga lebih canggih juga terkadang kan. Nah, kalau seandainya ada indikasi di sosial media terkait tentang masalah pembulian ini mungkin ya, itu biasanya terus kita selesaikan darat. Jadi nanti ada kita panggil, kita lihat ini pembulian itu, karena itu awal dari kerusakan cyber atau pembulian lewat media sosial itu. Sehingga nanti kalau sudah terbiasa di sosial media itu kan kelihatan enggak orang enggak bisa lihat. Begitu pas dia secara offline biasanya itu berani sekali itu nanti jadi jadi provokatornya. Itu sedang berjalan itu.
1: Oke, jadi tetap ditangani juga gitu ya, Pak. Ya. Oke, teman Pro 2. Nah, dari Pak Tito dan juga dari Pak Eki nih, Pak, ada yang pengen disampaikan enggak buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan pagi hari ini?
2: Mohon maaf, ini kembali ke
1: boleh.
2: Panggilan awal tadi ya.
1: Boleh, Pak.
2: Kami dipanggil ke sini lain untuk masalah kebencanaan.
1: Oh iya, oke.
2: Ini kemal belok ke Kamtipmas.
1: Pertanyaannya ke situ ya, Pak, ya, rata-rata ya. Boleh, Pak. Tadi mungkin yang belum sempat dijelaskan oleh Pak Tito dan Pak Eki, kalau mau dijelaskan boleh, Pak, silakan.
2: Iya. Ya, bagi teman-teman barangkali yang tertarik kok pengen ke ingin bergabung dengan Senko, memang ada tahapan-tahapannya. Ngikuti yang pertama, ngikuti pelatihan-pelatihan dari Polsek, Polres, Polda, kita ada pelatihan-pelatihan itu tentang Kamtipmas. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, termasuk syarat ikut jadi anggota Senkom itu harus mempunyai kegiatan, harus mempunyai pekerjaan,
0: penghasilan
1: ya, Pak, ya.
2: Nah, terus yang ketiganya yang agak berat biasanya.
1: Apa teman-teman tuh, Pak? Aduh, aku jadi pressure. Apa nih, Pak?
2: Tidak boleh merokok.
1: Oh, teman-teman Pro 2 ya. Ini sulit tapi bisa ya, Pak, bisa ya.
2: Saya tuh perokok.
1: Sulit tapi bisa.
2: Saya tidak positif, bagus banget. Sesan sehat. Saya bisa buktinya.
1: Iya, gitu. Teman Pro 2. Jadi semoga sehat terus ya, Pak, ya. Amin. Pastinya ya. Ada lagi enggak, Pak, mungkin yang pengen disampaikan, Pak?
2: Sebentar.
0: Oh, itu ya. Kalau mungkin karena memang sesuai dengan tema panggilan kami ya, terkait tentang kebencanaan saat-saat atau akhir-akhir ini, yang perlu kita waspadai itu adalah memang tadi saya sampaikan kekurangan air. Tidak ada wilayah-wilayah yang memang sudah dari teman-teman BPBD itu juga sudah selalu menginformasikan supaya bisa hemat air gitu. Kemudian bisa betul-betul ya efektif, efisien tadi gitu. Jangan sampai kekurangan air, karena ini agak setelah diteliti ini agak kepanjangan ini, insyaallah dari
1: dari musimnya gitu ya, Pak. Nah,
0: sehingga kalau musim hujan kami selalu standby terkait tentang kebencanaan banjir, tanah longsor. Sekarang kita selalu ngecek terkait tentang kekurangan air.
1: Air ya, Pak.
0: Itu aja mungkin yang perlu kita pesankan, itulah hematlah air, gunakanlah air sesuai dengan kebutuhannya. Itu aja.
1: Karena memang tadi dari penjelasan Pak Eki juga bahwa ternyata ini musimnya agak kepanjangan gitu ya, Pak. Jadi menimbulkan kekhawatiran gitu ya, Pak. Oke, kalau gitu teman Pro 2, Pak Eki terima kasih banyak, Pak Tito terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan pastinya bisa menjadi sebuah pembelajaran. Amin. Dan juga insight bagi teman-teman Pro 2 yang tadi juga ikut mendengarkan teman Pro 2. Tadi juga dimention karena memang sekarang musim kemarau-nya ini agak-agak kelamaan. Jadi jangan lupa hemat air ya, Pak, pastinya ya. Jangan gunakan air kalau misalkan emang gak perlu. Dan juga pastinya tetap jaga diri kamu juga, pasti ya, teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih, Bapak. Mudah-mudahan nanti kita siapa tahu bisa main ke sana ya, Pak, ya, Pro 2 ya. Boleh gak, Pak?
2: Boleh.
0: Terus ini ada pesan satu lagi.
1: Boleh, Pak?
0: Kemarin dari grup security, mm-hmm. Hansip, mm-hmm. RT RW desa kelurahan itu, mm-hmm. ini akhir-akhir ini gembong-gembong pencurian motor sudah habis masa dari di penjaranya, mm-hmm. dari lapasnya itu banyak yang keluar, mm-hmm. ini ada beberapa kejadian di terutama di sekitar tengah malam, oh, jam 3.30, mm-hmm. jam 03.50, jam 3-an kesana itu sudah mulai bereaksi. Mereka-mereka ternyata setelah ditelusuri itulah orang-orang yang sudah keluar dari lapas itu. Nah, sehingga supaya berhati-hati ketika kita meninggalkan motor di rumah pun juga supaya tetap dikunci ganda. Kemudian ketika kita belanja pakai motor, nah ini sering terjadi, mm-hmm. ketika kita ngunci leher motor kemudian kita tinggal pergi 7 langkah ataupun 4 langkah tidak segera kita tengok lagi motor kita.
1: Oh,
0: biasanya okay. 3 detik maling itulah. Nah, di saat itu motor kita raib.
1: Hitungan detik gitu. Hitungan ya bisa detik. Ya Pak ya.
0: Nah, wow. Makanya ini sering terjadi itu, makanya ya mungkin teman-teman Pro 2 dan teman-teman yang ada dimanapun berada, kita waspada dengan motor apalagi motornya baru. Motor baru, mm-hmm. nah, kalau masih cicilan kan masih ada asuransi. Nah, itu supaya betul-betul memang tadi itu. Jadi itu tip dari polisi itu seperti itu. Jadi supaya begitu kita mau beli lotek, membeli apa, itu kunci setang, kemudian berapa ini kita tengok. Itu yang sudah mengintai itu biasanya ketakutan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ketika kita sudah kunci nih Pak, jalan ya. Beberapa langkah langsung lihat lagi, nah, kayak gitu ya.
0: Oh, itu okay, teman Pro 2. Dasar itu ataupun karakter itu masih sulit, harus belajar juga seperti itu.
1: Harus dilatih ya Pak. Dilatih. Ya. Bisa di rumah kan kayak ya. Dikunci lihat ya, gitu ya Pak ya. Jadi nanti pas belanja udah kebiasaan.
0: Kebiasaan orang belanja, wah ini loteknya mau pedes, mau sedeng, mau ini, akhirnya udah nggak ngelihat motor. Begitu sudah lotek selesai, motor raib.
1: Oh, oke, teman Pro 2. Jadi harus diganti dulu prioritasnya ya. Kalau misalkan bawa motor, lihat dulu motornya setelah dikunci ya, Pak pastinya. Oke, teman Pro 2, Pak Tito ada yang pengen ditambahin, Pak? Oke, cukup. Terima kasih banyak Pak Tito, sama, Pak Egi, terima kasih banyak. Dan pastinya teman Pro 2 juga. Terima kasih nih hari pagi ini memang ramai sekali yang bertanya lewat WhatsApp ya, Pak. Ya kayak penasaran semua ya. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol lagi barengan sama Senkom ya, Pak ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi. Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak juga nih pastinya buat kamu yang udah bertanya di pagi hari ini. Baru aja tadi kita tuh ngobrol ya teman Pro 2 barengan sama Pak Haji Tito Tosan Batoro selaku Ketua Sentra Komunikasi Provinsi Jawa Barat, dan juga barengan sama Bapak Haji Eki Saifuddin selaku Kepala Biro Penanggulangan Bencana Senkom Jawa Barat, teman Pro 2. Dan pastinya Raya juga thank you buat kamu yang udah bertanya di WhatsApp tadi. Jangan kemana-mana, pastinya masih di Pro 2 Bandung.

Pro 2 FM. Teman.

Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune bareng sama Raya Alifa di Spada. Teman Pro 2 sebentar lagi di jam 10 bakal barengan sama Rangga Hadiansyah di Santai Siang. Kalau gitu Raya pamit, teman Pro 2 ketemu lagi barengan sama Raya itu di hari Minggu ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan lupa untuk stay tune tetap di Pro 2 Bandung. Dan juga Raya mau kasih tahu kamu nih, kalau misalkan besok itu tuh di Pro 2 bakal ada acara, namanya adalah acara English Corner yang spesial di jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Jadi kamu bisa stay tune juga di 96FM lewat aplikasi RRI Digital dengan pilih Pro 2 Bandung, atau kamu juga bisa langsung untuk join di live YouTube RRI Bandung Live. See you teman Pro 2, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik menyanjung pemain-pemain mudanya ketika menghadapi DPMM FC pada pertandingan Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa kemarin. Dikutip dari laman resmi klub, Igor mengatakan dirinya sangat terkesan dengan keberanian dan mental bertanding yang diperlihatkan para pemain mudanya, dan pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menilai penggawa muda Persib Bandung mampu menjawab kepercayaan yang diberikan dengan penampilan penuh semangat di hadapan supporter.
0: Info Pro 2.
1: Musisi muda Aku Jeje mengakui single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta lahir setelah dirinya mengalami kebuntuan dalam menulis lagu selama beberapa waktu. Dia mengatakan masa sulit tersebut dialaminya setelah merilis lagu Lihat Kebunku. Meski sempat mencoba menulis beberapa lagu, ia merasa kreativitasnya belum benar-benar kembali. Dan ia mengatakan inspirasi lagu baru tersebut muncul ketika bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian memunculkan ide untuk menulis lagu bertema Jatuh Cinta.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2, rumah produksi Verona Film resmi mengumumkan jajaran pemeran film Dan Bandung yang diangkat dari novel karya Pidi Baik dan disutradarai oleh Rudi Sujarwo. Siaran pers rumah produksi itu di Jakarta hari kemarin mengumumkan aktor Samo Rafael dan Sana Shannon memerankan sebagai Basil dan Elma, sepasang muda-mudi yang terlibat asmara di Bandung dengan Keisha Lefronka dan Paul Aro yang turut mengambil peran dalam perjalanan cerita tersebut. Basil merupakan pemuda romantis dari keluarga sederhana yang gigi menghadapi keadaan pahit ayahnya yang mendekam di penjara.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman perdua. Wah luar biasa ya, Bandungnya malamnya dingin banget, siangnya panas banget, bisa sampai 29-30 derajat teman perdua. Tapi kalau udah siang kayak ini kan udah mulai panas juga nih. Kita segerin dulu dong teman perdua sama request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, barengan sama Rangga Diansyah di Perdua Hitlist sampai jam 12 buat requestnya. Tapi Rangga bakal nemenin kamunya sampai di jam 3 sore nanti. So teman perdua, buruan requestin ke WhatsAppnya Perdua Bandung 0812 6020 9969. Bisa juga ke Instagram kita di @produa_bdg.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang. Hai teman Pro 2. Mau makin lancar ngobrol pakai bahasa Inggris tanpa takut salah? Pas banget. Pro 2 menghadirkan English Corner dengan tema Dream, Dare, Do. Program paling asik buat nambah kemampuan bahasa Inggris kamu sambil nambah teman baru. Catat tanggalnya, Kamis 30 Juli 2026 pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat langsung dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. Kamu bisa datang langsung ke Auditorium RRI Bandung dan gabung keseruannya lewat YouTube RRI Bandung Live, dan kamu juga bisa dengerin siarannya di 96 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya. RRI English Corner. Speak more, feel less. This is where we belong.
3: Hai, gue Mark Retama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Perdua It List Request Indonesia ataupun barat favoritnya kamu, teman perdua yang lagi masuk terus ke ininya kamu ya, ke playlistnya kamu, di kepalanya kamu lagi muter terus lagu-lagunya. Boleh banget kamu requestin teman perdua yang lagi di jalan bareng sama keluarganya, atau yang lagi sendirian aja nih, lagi mau otw kerja, otw main, atau otw nongkrong doang. Atau buat kamu yang lagi kerja juga teman perdua, so sekarang waktunya kamu buat request lagu ya. Rangga bakal puterin sampai di jam 12 kayak ada Kak Lara nih. Kita ketemu, assalamualaikum Kak, selamat siang. Hai Kak Lara, selamat siang. Aku mau izin request lagunya, boleh enggak? Boleh banget dong. Pen Angie ya, enggak pakai S ya. Angie Carvalho yang merelakan ya, Kak. Oke. Siap. Thank you banget. Next juga bakal ada ini dari Alifa, lagu Olivia Dean yang So Easy to Fall in Love, pengen diputerin di siang hari ini biar lebih chill katanya, enjoy di jalan. Oke. Gaskeun. Ada dari Ani juga. Kagak-gak, request Indah Kusnya ya, yang malu-malu yang bareng sama dia itu, pengen ada di hip.kun. Gaskeun. Siap. Thank you banget ya buat kamu yang udah masuk request ini. Buat yang belum, masih Rangga tungguin di 0812 6020 9696 atau ke Instagram di @pro2bdg.

0: kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Santai siang Pro 2 Bandung, Rangga Hadiansyah di sini teman Pro 2. Jangan lari, Rangga dimari nih bos. Masya Allah, tabarakallah ya. Siang hari ini teman Pro 2 jujur-jujuran aja nih. Gue tuh tadinya siaran subuh ya teman Pro 2. Cuman, jujur li, ini mendadak dangdut banget. Gue gak enak badan banget teman Pro 2. Aduh, kayak agak-agak tau gak sih, agak-agak kayak agak lemes begitu loh. Lemes yang kayak aduh gak sanggup nih, kayak aduh flu dan batuk dan lain-lain. Akhirnya kayak aku minta karaya-karaya, minta tolong boleh gak tuker shift. Soalnya gue kayaknya gue gak sanggup nih bangun subuh, gue pengen agak tidur nambah lagi dikit setelah subuh gitu, boleh gak? Ini gak apa-apa, gak apa-apa. Raya baik nih mau tuker, alhamdulillah. Pilek banget belakangan ini teman perlu, apa karena mungkin kayak malamnya tuh kan dingin pisan ya. Aku kan beberapa kali tuh selalu siaran subuh, kan dingin banget gitu. Siangnya kan kegiatan lagi abis after siarannya, dan itu kan siangnya tuh panas banget, dari dingin ke panas, dingin ke panas. Mungkin ibarat kata cuek, nggak labil gitu cuacanya. Tapi ternyata kalau dibaca-baca dari BMKG dan lain-lain, ini salah satu faktornya ada angin dari Australia, jadi dingin tapi kering gitu. Memang gue tuh merasa di Bandung tuh belakangan itu lagi banyak kanguru juga sih. Enggak ya. Yaudah kayak Australia aja gitu vibes-vibesnya ya. Tapi happy banget tetap buat ajakin kamu buat request teman Pro 2 buat ngobrol-ngobrol, buat curhat-curhat juga boleh banget. Ada yang mau dicurhatin, diceritain-ceritain aja. Udah kagak usah mikir banyak ya. Tenang, privacy terjaga ya. Tapi by the way teman Pro 2, kalau lagi di momen kayak gini, ini menitip aja nih vitamin, jangan lupa. Jangan ngerasa kayak badan kuat gitu, kayak ah gua mah jarang sakit, jangan gegabah, takabur. Terus jangan lupa juga buat minum air putihnya yang banyak, minum air angetnya juga. Terus jangan lupa juga buat ini juga teman Pro 2, olahraga. Nah itu yang paling penting ya. Dan jangan lupa terakhir, request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Dan di siang hari ini teman Pro 2, kita ketemu barengan sama seorang pria yang sudah berpacaran selama 8 tahun. Gokil. Mantap. Ada Bang eBay. Halo, saya eBay, mau request lagu Meriu dari Bruno Mars, minta doanya untuk bisa nikah tahun ini setelah pacaran 8 tahun. Waduh, when ya bisa lama gitu, keren loh kak. Tapi saya doain bener-bener langsung next step ya, kayak ke jenjang pernikahan. Semoga dilancarkan, semoga dimudahkan rezekinya, banyak rezeki nomplok, banyak rezeki yang tidak terduga gitu ya, buat bisa memenuhi semua kebutuhan kakak nanti nikah. Kak Iba ya, Bang Iba ya, semangat ya Bang Ibe. Bang Ibe semangat, bismillah. 8 tahun teman Pro 2 pacaran, nyicil KPR rumah tuh udah setengahnya tuh udah bisa beres tuh. Keren loh, jujur 8 tahun loh kak. Kenapa bilang keren? Gue 8 bulan aja gak pernah nyampe kayaknya. 3 bulan, 4 bulan, 8 tahun. Yang diobrolin apakah itu? Gue bingung, gue ngobrolin apa ya 8 tahun? Keren kan? Tapi apa, kalau seumur hidup kan semua harus diobrolin nantinya ya. Ditunggu ya kak ya. Kalau mengundang Rangga boleh, ada jupa-jupa gak? Atau es krim gitu, undang aku boleh, undang aja dong ya. Jangan-jangan tetehnya lagi denger juga nih, lagi di sebelahnya ya. Aduh, MUA-nya aku gak? Oh gak, bukan. Undang lah aku, sok di pager bagus gitu, siap aku mah ya. Seneng banget. By the way, balik lagi nih, request lagi nextnya ya. Kak Iba semangat ya, Kak Iba ya. Ada Teh Inuke, pengen lagu Anggis Devaki yang judulnya Penyesalanmu Nanti. Waalaikumsalam, assalamualaikum, siap. Thank you ya. Ada Kak Ina, Kak Ibey, terus ada tadi Kak Lara juga. Dan kita kasih dulu lagu buat calon pengantin teman Pro 2. Ini bayangin dulu pakai lagu ini, terus diiringi prom night gitu, pakai trompet, apa klarinet, apa saksofon, terus pakai bridesmaid. Ah, happy wedding Ibey.

0: Sep, kamu emang suka beli sepatu di sini ya?
1: Iya, John. Dari kecil saya mah suka ke sini.
0: Oh, gitu. Bentar, Sep. Itu kayak cewek kamu, Sep.
1: Oh, iya, John.
0: Wah, gawat. Dia jalan sama cowok lain, Sep.
2: Hai Jono, Asep, lagi beli sepatu juga.
1: Iya.
2: Oh, ya udah deh, kalau gitu aku duluan ya.
1: Iya, hati-hati ya.
0: Sep, itu cewek kamu kan?
1: Iya, John.
0: Kok kamu gak marah, Sep? Kan dia jalan sama cowok lain.
1: Gak apa-apa.
0: Fix, Sep, ini mah dia selingkuh. Pasti dia dibeliin sepatu sama cowok itu.
1: Gak apa-apa, John. Itu kan emang pacarnya.
0: Hah?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, teman Pro 2, bareng sama Rangga Hadiansyah sampai di jam 12 buat requestnya ya. 40 menit lagi teman Pro 2, cepetan jangan dinanti-nanti, tolong ya, tolong banget ini mah teman Pro 2 di siang hari ini masih boleh banget nih. Ini ada beberapa lagu baru juga yang bakal Rangga masukin di playlist siang hari ini. Ada lagunya Mario G. Clau barengan sama Juan Reza. Ini salah satu duet yang menurut aku keren sih teman Pro 2. Mario G. Clau kemarin juga kan terjun di lagu Hipdut juga ya, dan sekarang sama Juan Reza lagunya ya. Yang lagu-lagu timurnya tuh enak banget teman Pro 2. Gong sih jujur. Cek lagi ah. Kita masukin itu ya satu ya. Terus ini ada dari Teh Ine udah

diputar ya Teh Ine. Ini ada dari siapa nih, 0851 Noveli Adeya. Hai, kagak pengen request lagunya Kenriz. Oke. Okay. Masih seperti dulu ya, nanti aku bakal puterin ya. Terus ada juga ini dari Dian, pengen diputer lagunya Kahitna yang setahun kemarin, pengen agak throwback dikit. Boleh, gaskan teman-teman, perlu ditunggu 0812 6020 9696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pernahkah kamu menghitung berapa banyak tisu yang kamu pakai setiap hari? 1, 2, 3 lembar, bahkan lebih, hanya untuk mengeringkan tangan. Tahukah kamu, satu pohon besar harus ditebang untuk membuat ribuan lembar tisu. Bayangkan kalau kita bisa menghemat, berapa banyak pohon yang bisa kita selamatkan? Gunakan tisu secukupnya. Keringkan tangan dengan bijak, cukup 1 atau 2 lembar, atau coba gunakan sapu tangan untuk lebih ramah lingkungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Adaptasi dari Tulus teman Pro 2. Ngomongin soal adaptasi peradaptasian ya. Aku tuh baru dapat soal pentingnya adaptasi teman Pro 2 di dunia ini, bukan di dunia kerja, dunia ini, di dunia beneran. Itu kenapa kayak lagi hal yang pengen dibahas gitu soal adaptasi. Dan aku tuh sangat percaya salah satu kunci orang gitu ya dalam berkehidupan yang paling penting itu adalah adaptasi teman Pro 2. Karena ya biasanya kalau adaptasi itu benar-benar diperluin gitu loh. Kamu hari ini contoh di kantor ya, di kerjaan kamu, wah ngobrol ketemu orang, cat kamu harus pindah, ada kerjaan lain freelance apa gitu, sama harus ketemu juga adaptasi. Begitupun orang SMA, di teman-teman SMA udah kebiasaan circle-nya kayak gini dan dia kadang gak mau gabung sama circle lain. Nah itu bahaya menurut aku, karena bisa mengurangi peluang kamu bisa beradaptasi dengan sekitar. Nah ketika kamu SMA lulus sekolah terus ke kampus, harus adaptasi juga. Ke pekerjaan, kerjaan baru adaptasi, ngobrol juga. Terus geser lagi ke ganti kerjaan, resign dan lain-lain, sama adaptasi juga. Jadi menurut aku tuh adaptasi itu hal yang paling penting banget tahu di dunia ini, apalagi di dunia digital sekarang, di mana hal digital, ChatGPT, AI itu semua tuh malah jadi kita tuh harus adaptasi, bahkan itu bisa jadi sebuah sumber pekerjaannya kamu, mempermudah pekerjaannya. Jadi lagu yang Tulus adaptasi barusan tuh jadi salah satu reminder juga teman Pro 2, nggak cuma soal cinta dan lain-lain, ketemu orang baru, sama juga adaptasi itu adalah hal yang paling penting banget. Jadi ini aku ngobrol ini tuh bukan ngajarin ya, tapi kayak nge-reminder diri aku sendiri gitu, pengen sharing kalau soal adaptasi adalah hal yang paling penting. Karena pengalaman aku teman Pro 2, aku kan siaran di sini nih di RRI, beberapa kali ada kalau kerjaan di luar kayak konten atau MC dan ketemu dengan orang-orang lain. Contoh MC di perusahaan mana atau di kerjaan mana, di kantor mana, event apa, ketemu orang baru, ketemu orang yang bahkan nggak pernah ketemu setiap hari, tapi aku harus dapat chemistry dan lain-lain. Dan yang diperlukan itu adalah adaptasinya gitu. Aku baru menemukan pentingnya adaptasi itu ya di usia 22-23an lah teman Pro 2. Alhamdulillah sekarang usia aku 35. Enggak. Itu ya penting banget. Ah, baca lagi requestin dari tadi ya. Udah ngasih wejangannya, udah tinggal baca dulu requestnya yang masuk teman Pro 2. Ini ada dari Orel lah. Kak Gaga, selamat siang. Alhamdulillah aku masuk IPB. Wih, mantap. Requestnya lagu Mercusuar, Kunto Aji, When ya, kayak lagu Mercusuar. Tapi kan udah, sampai nanti, sampai kita bertemu kembali, dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bu. Jadi kayak, kan ini kayak menemukan sesuatu kan, Mercusuar tuh kan hal yang kayak akhirnya didam-idamkan. Udah kan berarti kamu alhamdulillah tuh ya Orel. Udah abis ini aku bakal puterin lagunya ya. Thank you Orel ya. Next lagi teman Pro 2. Di sini ada dari Fahri, tapi bukan Bang Fahri yang biasa ya. Ada Fahri pengen diputer lagunya dari Four Events yang Penyangkalan Bang. Siap. Cowok Four Events nih, kalau enggak Four Events pasti kalau enggak Penyangkalan yang menunggu giliran. Cowok kalau enggak Four Events pada lagi pada senang juga lagu yang ini apa? Perunggu Hindia gitu. Hindia Belanda bukan. Beda. Next lagi. Ini ada dari Lina. Selamat siang Kak Gaga, selamat makan siang. Request lagu Astaga Bercanda ya, yang mingse-mingse itu. Oke, gas gun teman Pro 2, spesial buat kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung.

0: Thank you banget teman Pro 2 buat kamu yang udah request lagu Indonesia dan lagu barat di Pro 2 Hitlist santai siang ini dari jam 10 sampai di jam 12. So thank you banget, nanti ketemu di request-request berikutnya ya. Malam juga nanti masih bisa request juga. Tapi Rangga bakal infoin dulu teman Pro 2 ya, di jam 12.00 ini kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Setelah yang satu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rangga Hadiansyah dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.
1: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produa FM.

0: Kak Dono Maula. Mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
1: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: Siap ya guys. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

Pradue, Rangga Hadiansa di Santai Siang Pradue Bandung. Baru aja Rangga puterin lagunya English Corner. And yes, teman Pradue, ini adalah salah satu program baru kita di Pradue Bandung yang akan selalu ada di setiap hari Minggu ya, di sore hari di jam 4 sampai di jam 5. Dan hari besok ini akan ada launchingnya teman Pradue. Jangan lupa besok juga dengerin di jam 4 sampai di jam 5 sore bakal ada event English Corner Pradue Bandung. Bakal ada perform dari Sabila juga, bakal ada games juga, dan barengan sama komunitas-komunitas bahasa Inggris. So don't go anywhere, stay tune only on Pradue FM, teman terbaik kamu.

0: Kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang Pro 2 Bandung, teman Pro 2 ya. Barengan sama Rangga, Hadiansyah, dan ada Gina juga ya di siang hari ini.
5: Halo, teman Pro 2, ada Gina di sini nemenin Santai Siang sekarang ya. Edisi spesial Rangga 12.30.
4: Ada apa?
5: Kita pasti selalu akan berbicara tentang makanan.
4: Wih, pantesan bagian makanan semangat
5: iya, ngomong-ngomong
4: si Gina sama tukang jajan sama kayak Raya, Winda juga, Sandy juga ya.
5: Hey, tapi kita gak berdua doang, Gaga.
4: Oh, sama siapa emang ngobrolin ini?
5: Ada siapa di sini? Halo.
6: Halo.
4: Ada Teh
6: Sinta.
4: Teh Sinta.
6: Iya.
4: Wih, tapi WA-nya Nia.
6: Sinta Nia kebetulan saya.
4: Ternyata Melania Putri.
5: Salah kali itu bukan itu flyernya.
4: Oh, salah.
5: Itu flyernya gagal.
4: Oh, ini ya, Sinta Nia Rahayu.
6: Iya,
4: kan?
6: Betul. Sinta Nia Rahayu.
4: Nia, tadi aku baca di WhatsApp-nya Teh Nia ya, tapi dipanggilnya Teh Sinta atau Teh Nia?
6: Teh Sinta.
5: Ah, Sinta, dipanggil Sinta. Iya. Tapi nama WhatsApp-nya Nia gitu ya.
6: Nama WhatsApp-nya Sinta Nia sih.
5: Oh, Sinta Nia enggak.
4: Ya ampun. Nama IG apa nama IG?
6: Nama IG-nya Sin Sinta Niar.
4: Tuh kan banyak lagi namanya. YouTube enggak usah cukup ya.
5: Enggak dong. Kita siang ini enggak bahas tentang akun sosial media ya, Gagak. Karena di sini Teh Sinta bawa sesuatu. Bawa apa nih, Teh?
4: Wih, apa tuh?
6: Iya nih, saya bawa cipuk keju lumer.
4: Paling gak bisa kalau soal keju gue nih.
6: Ini namanya sih cipuk sinar bintang sebetulnya. Cuman dia isinya keju lumer gitu.
4: Ini cipuk sinar bintang.
6: Iya.
4: Apa artinya tuh? Ada apa kepanjangannya?
6: Ada.
4: Apa?
6: Sinar sama bintang itu kebetulan nama anak saya.
4: Oh gitu. Sinar tuh kayaknya singkatan dari nama teteh ya?
6: Iya, betul.
4: Sinta Nia Rahayu ya?
6: Bukan.
4: Oh, bukan.
6: Sinar tuh Sinta dan Ari.
4: Pasti anak pertama ya?
6: Iya, betul.
4: Di sana biasanya anak pertama suka gabungan dari ini
5: nama kedua orang tuanya.
4: Iya, ya. Aku juga sama gitu soalnya. Sinar. Keren tuh, tapi bisa juga Sinar, Sinta Nia Rahayu ya.
6: Iya sih. Bisa.
5: Masuk.
4: Ini tadi kita ngebahas nama enggak beres-beres nih dapat ini. Oke. Bintang anaknya juga.
6: Iya, betul. Anak yang kedua.
4: Oke. Luar biasa banget. Ini cipuk ya?
6: Iya, betul. Cipuk. Aci kerupuk.
5: Aci kerupuk.
4: Pernah nyobain
5: ya? Gina pernah sih nyobain, tapi yang Gina coba tuh agak keras gitu.
4: Emang
5: kayak gitu cipuk apa gimana nih?
4: Kamu jajan cipuk di mana biasanya?
5: Lupa, dikasih sih.
4: Teteh tanya ke saya, Teh. Gina mah anak kompleks soalnya, dia enggak tahu cipuk. Itu cipuk tuh wah luar biasa, biasanya jualnya bareng seblak, basreng. Ya, iya. Suka ada di tukang seblak, tukang nugget.
6: Iya,
4: itu di gang-gang di Bandung tuh banyak banget. Dan aku suka jajan cipuk itu biasanya.
5: Berarti Gaga suka cipuk itu?
4: Suka banget. Teman-teman bahkan suka bikin gitu. Nah, ini tadi punya cipuk keju lumer.
6: Iya, betul.
4: Gimana ceritanya kok bisa bikin cipuk keju lumer? Aku gak kepikiran juga loh, walaupun tukang jajan cipuk.
6: Jadi kan kalau misalnya dulu tuh cipuk tuh kayak gak ada isi-isiannya. Nah, kalau ini tuh kayak kita tuh bikin kayak ada isinya. Karena aku, anak-anak aku itu juga kan pada suka keju nih. Iseng-iseng kita tuh bikin. Terus udah bikin, kita cobain lah ke teman-teman, ke keluarga. Terus kata keluarga, ih cobain, enak loh katanya. Coba aja jualin. Kebetulan kan saya juga baru resign.
4: Baru banget resign.
6: Iya.
4: Terus.
6: Jadi ya udah kita cobain aja nih jual-jual. Awalnya sih ke teman-teman dekat. Udah ke teman dekat, terus katanya enak.
4: Okay.
6: Terus saya cobain di treat, iklan di treat gitu. Tiba-tiba viral banyak banget.
5: Wow.
4: Yang pesan.
6: Iya, betul. Yang pesan banyak banget. Benar-benar banyak itu.
5: Udah berapa banyak terus?
6: Iya, udah.
5: Banyaknya perbedaan dari sebelumnya segimana, Teh?
6: Dulu tuh waktu awal-awal tuh kita tuh cuman 10. Nah, kalau sekarang gara-gara di treat itu kita udah hampir ke 70 pieces.
5: Wah, per hari ya.
6: Per pack
4: itu. Seriusan?
6: Iya.
4: Makanya luar biasa, Masya Allah ya.
6: Masya Allah banget itu banget. Warga treat itu baik banget.
4: Tapi ya aku selalu ini juga ya, suka salut juga ketika orang ada resign dari pekerjaannya itu dan Allah tuh selalu kasih dengan rezeki yang lain juga tetap ada, jangan khawatir gitu ya, Teh ya.
6: Iya.
4: Keren loh, bener-bener.
6: Awalnya saya udah mau coba jualan dari hari sebelum-sebelumnya. Mm-hmm. Tiba-tiba kena musibah. Oh. Suami sakit, masuk rumah sakit. Mm-hmm. Dari situ saya, ya udah nanti aja kita jualannya.
4: Yeah.
6: Terus tiba-tiba, ya udah pulang dari rumah sakit, ayo kita jual sekarang. Mm-hmm. Nah, diiklanin langsung viral.
4: Dari situ.
6: Iya, oh, dari situ.
5: Keren banget. Berarti udah dari kapan ini Teh Sinta jualan cipuknya?
6: Kalau ke teman-teman deket itu dari hari Kamis lalu. Kalau udah viral tuh, iya. Kalau udah viral tuh pas hari Minggu. Kita Senin tuh udah langsung order-order orang-orang, ngasih ke orang-orang.
4: Sampai iya. Sekarang ya?
6: Sampai sekarang. Sekarang aja mau olah lagi sekarang.
4: Oh. Abis dari sini?
6: Iya.
4: Keren banget. Jadi ini bisa dibilang rame itu baru satu minggu yang lalu dibuat ini tuh semuanya.
6: Iya.
4: Keren. Dibuat jalan. Namanya satu minggu yang lalu juga.
6: Iya, betul.
4: Keren.
5: Ini lebih ke UMKM newborn. Gagal. Iya, keren banget, jujur. Banget.
4: Ini unik loh, keren loh ya. Ini jadi salah satu, maksudnya temanya karena kita ngobrol sama UMKM yang rame banget tuh awalnya mulai dari trends ya.
6: Iya, benar.
4: Wih, keren. Ini base-nya di mana sih? Bikin base-nya di Bandung, di rumah?
6: Di Bandung, di rumah, di Ciroyom.
4: Oh, di Ciroyom.
6: Iya, karena kebetulan anak yang kedua saya itu masih bayi.
4: Ya Allah.
6: Saya itu baru beres lahiran banget soalnya.
5: Ya ampun.
6: Makanya gak mau ninggalin kan, gak mau ninggalin bayi biar tetap ASI gitu. Makanya ya udah kita coba jualin ini.
5: Terus tata jualannya dibantu sama siapa aja Teh?
6: Kebetulan sama adik saya.
5: Yang ini ya, yang like video-video ini ya.
6: Sama suami saya.
5: Oh,
6: iya, bertiga. Suami saya bagian ngevakum kayak gitu-gitu. Kalau saya bagian yang ngolah-ngolahnya gitu.
5: Kalau adik tata ini video doang ya kayaknya. Kalau adik tata jobnya sih apa Teh?
6: Dia bagian kerupuk yang di luarnya.
5: Oh.
6: Yang kriuknya.
4: Nah ini ini tadi sebelumnya ada basic apa enggak di kerjaan yang lain? Sebelumnya emang basicnya di kitchen atau masak gitu?
6: Bukan, kebetulan saya asisten apoteker.
4: Hah, seriusan? Saya udah pasti ini makanannya lah.
5: Ini cipuk keju lumer yang healthy food gitu ya, gagak.
4: Buat sama seorang apoteker, saya mending nanya obat sekarang gitu nih. Dia kayaknya udah tamat atau soal obat. Tapi jadi, nah kalau cipuk sendiri tuh awalnya kenapa cipuk dari sekian banyak makanan? Dan menurut aku ini keren loh, kepikir cipuk gitu.
6: Karena saya suka makanan yang aci-aci gitu loh.
5: Oh. Mm-hmm.
6: Awalnya juga saya bikin cimol kayak gitu. Terus kayaknya lebih menarik cipuk deh gitu. Karena belum banyak orang yang bikin cipuk isi keju kayak gitu. Kalau cimol kan banyak ya.
4: Benar.
6: Iya, makanya saya tuh. Nah, kebetulan juga saya mau nambah variasi gitu.
4: Wah, rasa apa tuh maca? Jangan-jangan semua dimacain.
5: Iya lagi ya, sekarang semua maca. Tapi jujur enak, tapi bisa jadi sih kan. Risol aja udah ada maca kan.
4: Bener sih, risol. Tapi cipuk manis tuh agak aneh.
6: Aneh.
4: Lu bayangin aja kerupuk pakai maca gin. Bayangin. Waduh, tapi ini luar biasa banget ya.
5: Terus varian barunya apa Teh? Coba spill.
6: Mau ayam sih kayaknya, ayam suwir.
5: Oh,
6: ya.
5: Jadi ada ayam-ayamnya gitu.
6: Iya, di dalamnya jadi ada ayam suwir gitu kita.
5: Tapi Teh Sinta boleh gak deskripsiin dulu nih gitu, cipuk keju lumer tuh gimana kalau pas dimakan? Soalnya Gina jujur jarang banget ya makan cipuk gitu. Boleh dideskripsiin gak?
6: Kalau yang saya ini, cipuk keju lumer tuh jadi luarnya tuh kriuk dari kerupuknya gitu. Terus kalau kenyalnya itu dari si acinya. Kebetulan kalau misalnya yang aci yang di pasar-pasar kayak gitu, yang di warung-warung kayak gitu, cipuk biasa itu kan agak keras ya kalau misalnya itu. Nah kalau ini cuy gitu loh. Pas ditarik tuh jadi cuy.
4: Kayak cibai ya.
6: Iya betul, kayak cibai.
4: Tahu cibai gini?
5: Aci ngambai bukan?
4: Bener.
5: Bener.
4: Bener tapi
5: bener,
4: anak komplek kan dia tuh. Jajan dia kafe restoran terus tuh dia mah. Dia gak tahu yang aci-acian gitu.
6: Nah nanti cobain setelah ini.
4: Okay. Tapi cibai, bener-bener cici ngambil. Terus gimana Teh? Oke itu tadi apa? Keras di cui, kerupuknya,
6: iya,
4: kriuk.
6: Kriuknya cui, di kerupuknya, cuinya dari acinya. Nah terus jadi kayak ada rasa-rasa keju meltednya gitu loh di dalam dirinya.
5: Kebayang
6: gitu.
5: Sih.
4: Kebayang kan?
5: Kebayang.
4: Tapi susah gak sih? Karena dari si acinya itu tuh, terus si kejunya lumer kan? Kejunya itu cair juga berarti kalau itu, atau emang keju batang dulu gitu sih sebenarnya?
6: Enggak, kita kejunya yang keju oles kayak gitu loh.
4: Oh.
6: Iya, jadi pas digoreng tuh langsung meleleh
4: langsung
6: gitu.
4: Meleleh ya?
6: Iya.
5: Betul. Jadi kalau pas dijualnya udah harus anget-anget gitu.
6: Iya betul.
4: Oh iya, benar, atau frozen ya itu?
6: Kita frozen sih.
5: Ada juga.
6: Tapi bisa juga kalau misalnya jaraknya dekat, kita bisa untuk dia langsung di mateng kayak gitu. Karena kan ini harus makannya tuh kayak harus baru panas gitu loh.
5: Oh, segera dimakan gitu ya.
6: Gitu. Segera dikonsumsi. Soalnya biar cuy si acinya itu.
4: Luar biasa lah. Nanti bakal kita coba lihat teman perdua kayak gimana ya.
5: Emang bakal dikasih gitu
4: kita
5: kak?
4: Kita coba lihat. Karena dia bawa produknya, kita coba lihat. Aku bilang gitu loh. Jangan kemana-mana teman perdua, pastinya masih di Santai Siang.
0: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Prodo FM.

0: Makanan pedas memang akrab di lidah masyarakat Indonesia. Namun makanan yang mengandung capsaicin ini perlu dihindari saat berbuka puasa karena konsumsi cabai yang berlebihan akan merangsang kambuhnya sakit maag. Bahkan pada sebagian orang akan menyebabkan diare.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Ring it.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang masih barengan sama Gina juga Gaga.
5: Yeay, teman Pro 2.
4: Kita masih membahas peracian duniawi ini, teman Pro 2 ya. Cipuk keju lumen.
5: Aci kerupuk, cipuk siniar bintang,
4: Sinar jadi apa nih? Nah, kita tuh sebenarnya pengen tahu juga Gaga, kalau tadi deskripsinya penjelasan tentang si cipuknya ini gitu ya, crunchy di luar gitu, lumer di dalam, itu cara masaknya gimana sih, Teh Sinta? Ada khusus nih pasti tekniknya.
6: Iya, untuk cara masaknya itu emang khusus juga ya. Karena kan biar kita tuh kriuk gitu si kerupuknya tuh. Yang pertama tuh si minyaknya tuh harus banyak, kita tuh benar-benar harus banyak banget, sampai si cipuknya tuh kerendem sama
4: harus
6: minyak.
4: Deep frying gitu ya.
6: Iya, betul. Bener-bener. Harus benar-benar kayak gitu. Terus udah gitu si apinya harus masih kecil. Jangan gede.
4: Kasian ya. Tapi masih kecil ya, masih balita gitu kan.
6: Iya, apinya harus kecil. Soalnya nanti kalau besar kan nanti dalamnya belum matang, si kejunya belum lumer, kerupuknya udah ngembang duluan. Kayak gitu.
5: Ini nih.
4: Nah ini nih Gaga udah pegang-pegang produknya. Gimana Gaga? Yang ini Gaga yang udah digoreng.
5: Oh, yang udah digoreng. Tapi Teh, ini kan ada satu bungkus isinya 3 pieces ini.
6: Iya.
5: Saat dijualnya berapa start from-nya?
6: 10.000.
5: 10.000.
4: Iya. Wah. Tapi jujur loh, ini 10.000 tapi ininya apa? Ukurannya gede ya, enggak ya?
5: Ini mah kenyang buat makan siang mah ini mah, teman berdua buat nyemil-nyemil bareng sama teman-teman.
6: Free chili oil juga kan kita.
4: Oh, ada temennya.
6: Iya, ya.
4: Oke, oke.
5: Ini kalau pesan gini dikirimnya gimana? Kan kemarin tadi cerita katanya pesannya udah cukup banyak banget ya.
6: Iya.
5: Cara ngirimnya gimana? Kalau apalagi yang beli juga teman Pro 2 gitu.
6: Kita bisa COD sama bisa diantar juga. Gitu.
5: Oh, bisa COD bisa diantar
6: iya.
5: juga.
6: Oh. Bisa juga lewat Shopee untuk ongkosnya biar lebih murah kan. Kalau iya. keluar kota kan kalau Paxel kan mahal ya.
4: Iya.
6: Nah, makanya bisa lewat Shopee juga.
5: Gitu. Oh.
4: Kemana bener. Carinya Kak kalau di Shopee?
6: Ke nama akunnya.
4: Oh, nama akunnya
6: Cipuk Sinar Bintang.
4: Oh, tetap itu ya.
5: Berarti ini semua bikinnya baru. Instagram udah ada?
6: Udah ada.
5: Wow, baru juga.
6: Baru juga semuanya. Keren. Baru.
5: Keren. Mantap loh. Cipuk Sinar Bintang, teman Pro 2 harus nyobain. Menurut Teteh sendiri nih sebagai senang jajan juga kan, senang peracian juga. Apa yang menurut Teteh beda Cipuk Teteh ini sama peraci-acian yang lainnya di Bandung ini?
6: Dari cuinya dan dari kejunya, karena biasanya si keju lumer tuh orang-orang tuh pakainya mozzarella.
5: Iya benar.
6: Iya kan.
4: Bener.
6: Nah kalau saya bukan mozzarella, tapi emang bener-bener kejunya lumer gitu.
5: Oh.
6: Iya beda dari yang lain
4: pakai
6: gitu.
4: Pakai jenis
6: kan.
4: Keju apa Kak?
6: Keju lumer gitu, keju oles gitu.
4: Oh, keju oles.
5: Betul. Wah, ini luar biasa sih.
4: Pasti harus kamu dicoba sih. Aku
5: coba. Ini gak apa-apa nyobain.
6: Ya, coba.
5: Beneran
6: boleh,
5: kan?
6: Boleh.
5: Ini aku review karena aku suka jajan cipuk juga. Soalnya
6: cobain.
5: Penjajan gini. Dan aku tahu cipuk-cipuk ya.
4: Iya, iya, iya. Jadi expertise cipuk gitu ya. Jujur aku lihat aja itu keras-keras gitu ya. Itu iya, tahan lamanya berapa tahan berapa lama Kak kriuknya tuh Kak?
6: Kalau kriuknya sih lama sih Kak. Cuman kalau yang cuinya itu yang
5: iya.
6: bikin kalau cuinya itu harus buru-buru banget dicoba.
4: Boleh dicoba.
6: Boleh.
5: Ini teman Pro 2 ya, gigitan pertamanya tuh si kejunya tuh langsung kerasa. Ya. Yeah. Kejunya tuh kayak nge-full gitu dan ini bener kata kakak tadi, kalau beberapa kali aku nemuin cipuk tuh acinya biasanya keras.
6: Iya kan.
5: Dan ini tuh bener-bener kayak cibai, jadi kayak apa
6: cuy gitu
5: cuy
6: kan.
5: Banget.
4: Iya kan.
5: Kan. Kak, ini gak kemurahan dijual 10.000?
6: Enggak sih, insya Allah.
5: Beneran.
6: Bener. Karena kita cari yang kualitas gitu ya. Bener-bener
4: cipuk
6: kualitasnya.
4: Berkualitas.
5: Bener.
4: Cipuk berkualitas.
5: Ini penjajahnya malah pada makan. Ya. Dijuruh nyoba lagi. Enak banget Kak, seriusan. Ini kalau kayak gini tahan berapa lama sih Kak sebenarnya?
6: Kalau frozennya atau gimana?
5: Kalau frozennya sama yang udah di masak.
6: Kalau yang udah dimasak itu kita tuh tahannya kalau kecuiannya itu 1,5 jam. Kalau kecuiannya itu. Tapi kalau untuk kriuknya lama. Nah kalau untuk yang frozen itu kita tahan 1 minggu. Kalau misalnya kayak ditaruh di luar yeah. kayak gitu. Nah kalau di dalam freezer ya 2 minggu sih, sekitar 2 minggu iya. Ya. Karena kita nggak pakai, benar-benar nggak pakai bahan-bahan pengawet atau bahan apa, benar-benar the real aci gitu.
5: Wow.
6: Aci dan kerupuk.
5: Mengadoni gitu. Sendiri semuanya ya.
6: Iya semuanya mengadoni sendiri.
5: Viral juga ya, orang pasti saling ngomong juga ya.
4: Di threads itu kak, waktu viral di threadsnya itu kakak kemana aja tuh pengirimannya, udah kemana aja? Apa masih orang-orang Bandung lagi atau udah keluar Bandung?
6: Ada yang udah keluar Bandung kita, oh, iya. Okay, tapi itu banget. Kebetulan masih ke temen deket sih kak. Kita baru pengiriman ke Tangerang.
4: Oh, lumayan sih itu jauh juga kak. Terus berarti rencananya nih next stepnya apa kak?
6: Kayaknya dikembangin lagi jadi ada offline store sih, kita pengen ada offline store.
4: Nah pasti Gaga datang terus ya tuh jujur ke Ciroyom terus ntar dia.
5: Saya buat teman-teman saya masih kesana ngobrol dulu, saya masih punya enak banget kayaknya.
4: Oke, terus selain tadi kan udah dibilang juga ya keju lumer nih kak, terus rencana ada ayam suwir. Itu iya. Mau ayam suwir aja atau ada varian lain lagi?
6: Ada varian lain sih, kayak ada lagi. Baso, sosis, nah okay. Kayak gitu. Tapi kita perlu riset dulu.
4: Aduh, tim R&D-nya ini mantap. Oh, berarti nanti ada tim riset and development-nya juga nih kak. Siapa kak? Coba dulu. Tentukan dari sekarang aja boleh gak?
5: Kalau tim cicip, saya bisa tim cicip. Cicip doang. Tapi kak, kan ini orang mah pada pengen kayak pengen punya usaha, pengen usaha, dan kakak tuh ada salah satu orang yang baru banget memulai usaha lagi gitu. Dan dalam waktu yang sebentar dan langsung alhamdulillah rame gitu ya.
6: Yeah.
5: Ini gimana kak tipsnya? Ada tipsnya enggak? Maksudnya percaya diri dulu kah atau jangan lupa buat libatin sosial media atau gimana?
6: Iya sih, yang pertama sih kita harus percaya diri dulu. Karena kayak jangan sampai ada takut enggak ada yang beli. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi pikiran kita pasti banyak yang beli, pasti banyak yang beli. Jadi mindset kitanya dirubah.
5: Iya, yeah, iya. Yeah.
6: Terus kayak kitanya harus benar-benar positif. Jadi auranya langsung kan masuk gitu.
4: Waduh.
5: Si bener kan. Harus positif ya. Oh, kayak yeah, yeah. Ya bener sih ya, jangan dulu takut ada enggak ada yang beli. Kita punya keluarga, kita jual det dulu.
4: Harga teman juga ya. Oh, berarti kayak tapi gitu. Kak awal modalnya tuh gimana, Kak? Buat awal modal awalnya tuh gimana nih bikin cipuk ini gitu?
6: Awal modalnya sih dari suami sih.
5: Terus sih, terus sih, tapi ya udah punya duit ya gitu kan, kan emang saling ya.
4: Oh berarti nanti kalau gagal harusnya membiayai dong.
5: Jajan aja saya. Gitu.
4: Tapi kisaran modalnya di berapa kak?
5: Lumayan kayaknya kak.
6: Ya lumayannya sih di keju. Kak.
4: Oh di kejunya, harganya.
6: Di keju dan kerupuk sih, karena kan kerupuknya harus benar-benar padat ya. Kalau misalnya kita nggak padat di kerupuk luarnya itu tuh nantinya tuh kayak lengket gitu loh. Jadi kita harus benar-benar padat. Jadi harus gak boleh sampai botak lah istilahnya gitu.
5: Ini tuh kerupuknya berarti yang udah diadonin yang frozen tuh dia tuh belum digoreng ya?
6: Belum.
5: Jadi kerupuknya tuh ikut menggoreng setelah si cipuknya digoreng kan?
6: Iya. Makanya pas penggorengan tuh si kerupuk harus benar-benar kerendem.
5: Oh. Nah ini ya PR-nya tahu gin.
4: Kalau minyaknya dikit kan, kadang kita suka menghemat minyak loh.
6: Iya betul.
4: Gimana dong? Emang paling bener digorengin dari rumahnya kakaknya aja. Benar, ya.
5: Iya. Kirim aja ya.
6: Makanya next aja. Kita juga pengennya ada offline store biar mereka tuh gampang tinggal nikmatin gitu.
5: Luar biasa ya.
4: Pengertian banget kakaknya ya.
5: Kebon, kornet, sosis dan pedas juga ya, ditunggu aja deh. Kak terima kasih banyak udah main ke Produa Bandung ya.
4: Thank
5: terima kasih banyak udah mau sharing juga. Terakhir mungkin kalau teman Produa pengen mesen, pengen jajan, pengen nyicipin cipuk sinar bintang ini yang keju lumer, bisa beli kemana? Coba dikasih tahu aja Instagram dan semua e-commerce-nya.
6: Bisa beli kalau kalian pengen banget gitu ya, atau pengen nyobain cipuk sinar bintang, bisa di Instagram sinar cipuk sinar bintangnya atau di Instagram saya juga Sinsin Taniar, sama via WA juga bisa. Okay. Nomornya
5: boleh. Di save nih teman Produa nomornya, jadi biarlah bisa langsung mesen aja tuh.
4: Iya.
5: Cipuk sinar bintangnya cobain teman Produa. Aduh, luar biasa. Kalau kamu punya teman orang luar kota atau mana, coba kasih oleh-olehnya cipuk deh, seriusan Bandung pisan soalnya.
4: Bandung banget ya cipuk tuh.
6: Untuk nomornya di 089-56347-09980.
5: Oke, sekali lagi.
4: Boleh sekali lagi.
6: 089
5: 95
6: 6347
5: Oke.
6: 09980
5: Oke. Siap. Terima kasih banyak ya Teh Sinta atau Teh Nia. Sukses selalu,
6: lancar
5: selalu juga, the power of friends juga ya. Akhirnya bisa kesini juga, bisa ke Pro 2 Bandung, bisa rame juga dan selalu rame terus buat
6: Cipot.
5: Karena enak banget dan worth it banget.
4: Kalau ada varian barunya, datang lagi kesini sharing lagi sama kita ya.
6: Iya.
5: Bagi-bagi.
4: Itu yang aku harapkan sebenarnya.
5: Ada. Ya, makasih ya Teh ya. Selamat siang, bye bye.
0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812 6020 9696.

Kamu bisa datang langsung ke Auditorium RRI Bandung dan gabung keseruannya lewat YouTube RRI Bandung Live. Dan kamu juga bisa dengerin siarannya di 96 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya. RRI English Corner. Speak more, feel less.

0: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2.
1: Juga Gina di sini, teman Pro 2, salah ya, Mbak.
0: Ya, benar. Barengan sama Gina di siang hari ini, teman Pro 2. Dan yes, di siang hari ini Gina lagi pengen siaran ngebahas bola katanya. Gila, lu emang, anak bola sekarang Gina kamu.
1: Emang Gina tuh anak bola banget gitu, bisa.
0: Wih.
1: Gina udah bisa ngalahin Randy. Asik.
0: Wih, sebola apa kamu coba?
1: Coba
0: apa?
1: Sebola apa aku?
0: Sepak pojok dalam bola, biasa disebut apa?
1: Corner ya?
0: Bener.

0: Terus kalau pelanggaran, ya kalau pelanggaran di dalam kotak penalti disebut apa?
1: Pelanggaran dalam kotak.
0: Iya, yang di titik putih nendangin di tengah-tengah.
1: Kalau offside salah ya, bukan ya?
0: Bukan. Apa ya offside?
1: Kan cuma tahu offside gitu loh, enggak.
0: Bukan, pelanggaran gitu. Ya penalti kan di dalam kotak penalti. Gitu.
1: Aduh, tuh penalti gitu.
0: Iya.
1: Terus apa lagi?
0: Nah, istilah bola lagi. Ini bola yang dari pinggir sama pemainnya di ini dilempar.
1: Bola dari pinggir sama pemainnya dilempar.
0: Iya. Yeah.
1: Ngelempar bola doang.
0: Iya, yeah, yang kayak dari pinggir gitu. Bolanya keluar, terus pemainnya terus langsung lempar gitu ke temennya.
1: Bukan head pass, bukan ya?
0: Head pass mah asal juga main basket itu apa sih?
1: Ya sebenarnya kita tuh
0: throw in.
1: Oh, throw in.
0: Iya. Yeah. Gitu.
1: Oke. Okay. Ih, gak kemarin tuh Gina kan pulang jam agak malam lah ya, jam 6-an gitu.
0: Terus
1: kayak jam 6 jam menuju jam 7 lah, tapi agak sepi banget di jalan.
0: Kenapa?
1: Ternyata pada nobar Persib.
0: Oh iya, kemarin ya?
1: Iya, semalam
0: ya? Dan Persib menang 1-0, teman-teman.
1: Oh iya. Wow. Berarti masih lanjut terus nih ya Piala Presiden ya.
0: Benar, dan Persib nih udah pasti lolos ke babak semifinal, Gin.
1: Udah pasti
0: lolos, dan tapi belum tahu nanti lawannya siapa karena Persib udah menang 2 pertandingan.
1: Di grup A-nya ya.
0: Iya, sisa satu pertandingan lagi lawan apa ya? Tampiran Ropers apa gitu, saya lupa nama timnya, saya susah nyebut nih. Tapi menang 1-0 tipis, yang penting lolos aja lah Persib ya.
1: Iya.
0: Kamu ngikutin enggak yang Persib sekarang Piala Presiden ini? Karena banyak orang yang bilang katanya belum terlalu hype gitu.
1: Iya, belum sih, tapi tetap sih kalau pada nobar mah tetap gak sih, gak tetap pada pengen nobar gitu. Kayak Bobotoh tuh kebagi dua kan, ada yang emang dia benar-benar ngikutin si bolanya,
0: iya.
1: Terus ada juga yang apapun pertandingannya tetap
0: ditonton.
1: Ada juga yang kayak tergantung laganya ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Bener. Tapi ini kalau ngomongin soal Persib, nah lawan Tampines Rovers ini memang, tapi di Piala Presiden itu kan mainnya di Sijalak Harupat, agak lebih jauh dibanding GBLA sebenarnya kan.
1: Iya, benar.
0: Kabupaten Bandung. Terus harga tiketnya banyak bilang juga ini lebih murah dibanding harga biasa karena emang lagi pramusim, dan kayaknya orang bilang kayak udah gak usah terlalu serius, bahkan pemainnya tuh kan banyak yang diganti gitu,
1: iya.
0: Di rotasi, dan nanti Persib bakal main lagi hari Jumat gin bareng sama Jumat Timnas ini. Indonesia juga.
1: Oh, Timnas juga lagi,
0: iya.
1: Laga apa?
0: Timnas lagi laga AFC Asian Cup gitu.
1: AFC, oh my god.
0: Bener. Kalau Timnas nanti bakal lawan Timor Leste. Kalau Persib ini bakal main lawan Tampines Rovers.
1: Gila, emang sepak bola Indonesia lagi hype lagi nih tahun kedua. Emang kita harus dukung banget sih. Tapi kenapa ya bisa dunia sepak bola gitu yang hype?
0: Iya sih, dari semua olahraga, iya bahkan sih. Di dunia juga ya.
1: Kenapa?
0: Kayak olahraga tuh bener-bener hype banget karena mungkin olahraga, aku gak tahu sih jujur sebagai orang bola ya, maksudnya aku suka nonton bola, main bola, tapi kenapa bola tuh? Karena olahraga bola tuh bisa dibilang olahraga yang bisa diikuti siapapun dan harganya tuh bisa dibilang murah. Contoh kamu punya bola, sekarang main di depan lapangan parkir RRI,
1: iya,
0: main aja gitu.
1: Bisa.
0: Kan kalau kayak golf tuh kan gak semua orang punya sticknya, bener gak? Padel ya emang ada nyewanya, tapi kan lapangnya tuh bisa gratis bola tuh gitu. Bola tuh adalah olahraga yang bisa menyusurnya tuh dari kalangan menengah bawah sampai ke atas gitu. Masuk akal gak?
1: Masuk akal sih.
0: Gue ahli gue ahli bola dunia.
1: Ahli bola dunia, yeah. Karena kalau basket bolanya juga kan gak sembarangan.
0: Bener
1: ya kan?
0: Ringnya
1: juga harus ada. Terus kalau bola sepak biasa kan pakai bola plastik juga bisa. Buat kan
0: itu, gawangnya tinggal pakai sepatu, tinggal pakai sendal jadiin gawang.
1: Lagi kreatif banget.
0: Itu dia, itu yang mungkin yang ngebedain bola tuh kenapa lebih rame banget. Badminton deh yang bisa punya orang punya raket gitu. Tapi kan enggak semua orang punya raket kan?
1: Bener.
0: Bukan badnya apa itu namanya?
1: Apa
0: sih?
1: Net.
0: Iya.
1: Net bukan bad.
0: Badma iya nya, badma pingpong ya. Oh iya. Nah, kalau pingpong sok.
1: Gak
0: semua orang punya meja pingpong. Apalagi olahraga apa? Lari.
1: Lari bisa.
0: Lari mah ya, iya sih. Yeah. Tapi kan maksudnya lari jarang yang kayak gak bola yang ditontonin sampai banyak orang gitu.
1: Gak sampai laganya tuh yang gimana gitu.
0: Itu. Yang ada laga-laganya deh. Silat atau apapun sok. Silat.
1: Catur. Gak semua orang.
0: Gak semua orang kelihatan nonton catur dari tribun atas, terus dia nonton main catur ke yang mejanya cuma segitu doang, kagak kelihatan.

0: Kamu tahu nggak sih teman Produa, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ngobrol Dua. Nih Gina tuh lagi seneng banget gak olahraga ya. Berhubung kalau Gaga adalah apa sebutannya?
1: Bola belenang.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Duta olahraga apa sih tadi?
1: Ahli bola dunia.
0: Ahli bola dunia.
1: Kalau kamu pengen jadi ahli apa? Ahli protein? Tapi kita semua ahli loh nanti.
0: Iya loh, bener kan?
1: Kita semua kan jadi ahli kubur juga. Tapi bener, kok kamu gak terima sih, Gin? Itu udah hal yang pasti gitu loh.
0: Tapi iya sih, iya. Tapi unexpected banget kayak ke ujung situ gitu.
1: Ya, tapi kenapa
0: itu,
1: sih?
0: Itu harus kita pikirin juga ya.
1: Iya, kenapa? Ngomongin ahli kenapa? Aku ahli bola kenapa? Kamu tidak terima, ha?
0: Terima, terima. Maksudnya kan berarti kalau kita ahli dalam bidang olahraga, kita tuh udah sering banget olahraga kan, enggak?
1: Oh, benar.
0: Benar kan?
1: Bener banget.
0: Berarti kalau kamu sering olahraga tuh teman Pro 2 juga, berarti kamu tuh harus memperhatikan asupan makan juga.
1: Oh, maksudnya gitu. Gimana? Kalau gue kan olahraga aja, makan bebas gimana gue gitu?
0: Iya sih.
1: Gak boleh sebenarnya.
0: Sebenarnya kalau misalnya kita olahraga tuh ada jaringan tubuh yang ternyata dia tuh robek, enggak? Sedih enggak? Sedih enggak? Enggak ya, enggak sedih.
1: Kenapa robek sedih? Maksudnya gimana robeknya? Gimana celana robek?
0: Enggak. Jadi kalau misalnya kita lagi olahraga tuh, teman Pro 2, apalagi kalau kamu yang lagi pembentukan massa otot gitu ya. Nah, setiap kita olahraga dan ngebangun massa otot itu, setelah olahraga itu otot-ototnya tuh kalau kita ngerasa kayak kenceng gitu ya, sebenarnya tuh lagi
1: ngerobek.
0: Ngerobek gitu.
1: Oh.
0: Si jaringan ototnya tuh ngerobek.
1: Oh.
0: Nah, ketika robekan itu terjadi, teman Pro 2, kamu harus supply dengan banyak protein. Nah, makanya kenapa kalau habis nge-gym tuh harus banget banyak makan protein gitu. Suka denger enggak?
1: Iya, tapi apa ya? Bentuk proteinnya apa? Telur.
0: Bebas. Nah, telur bisa dari telur, bisa susu, bisa juga ikan atau daging merah yang tanpa lemak.
1: Oh gitu, daging merah tanpa lemak tuh ini ya, sapi
0: yang
1: gitu
0: ada,
1: ya.
0: Iya, yang enggak ada fatnya kan. Kadang kita kalau kalau apa sih nge-grill tuh suka ada yang ada fatnya, ada yang enggak gitu.
1: Oh, jadi proteinnya tuh dari situ ya?
0: Bisa dari situ, Ga. Terus kalau
1: tahu tempe protein kan?
0: Iya, betul. Tahu tempe juga boleh banget.
1: Pakai kayak
0: juga
1: tahunya kayak gehu gitu.
0: Jangan dong.
1: Kan tahu, tempe mendoan gitu enak loh.
0: Ini kalau Gina dikasih tahu PT Gina ya, personal trainer Gina tuh gak boleh makan yang gorengan sebenarnya. Oh. Jadi tahunya tuh dikukus.
1: Gehu kukus. Tuh tadi gak boleh gorengan, bener Gina. Maksudnya apa sih?
0: Tanpa ada tepung juga. Karena tepung itu membentuk lemak perut gagak. Kamu kan lagi pengen ngecilin perut kan?
1: Iya bener.
0: Nah, kurangin mie, kurangin tepung gitu.
1: Oh gitu. Jadi gehunya gehu dan tahu dan toge doang tanpa tepung itu dan direbus. Sayur tahu atau tuh mah
0: benar. Tapi benar gak, karena protein itu yang ngebentuk si apa sih robekan massa otot itu yang diisi sama protein akhirnya ngebentuk lah si otot itu jadi.
1: Oh.
0: Kalau saya nggak kayak gitu nanti dia mengerucut lagi, jadi percuma kita nge-gym, kita olahraga terus apalagi yang mau bentuk badan terus nggak diimbangin sama proteinnya banyak, ototnya segitu-gitu aja.
1: Oh, I see. Jadi ternyata memang ya si proteinnya penting banget.
0: Iya, makanya suka lihat kan Deddy Corbuzier makan telur 20 butir per hari.
1: Wah, bisul gak tuh dia? Gua tanya.
0: Nah,
1: bisul
0: nah,
1: gak?
0: Ini
1: apa
0: tuh
1: yang kata piti lu tuh? Apa katanya?
0: Enggak, ini kata dokter dong. Nah,
1: apa kata dokter?
0: Jadi, kenapa telur bisa bikin bisul? Itu adalah untuk orang-orang yang memang alergi. Kalau misalnya gak alergi, ya gak apa-apa.
1: Kalau gak bisul, gak apa-apa.
0: Iya,
1: gak apa-apa. Bagus.
0: Tapi kan belum pernah ada berita Deddy Corbuzier bisul.
1: Oh iya.
0: Belum kan?
1: Ya dia kalau bisul ngapa bilang-bilang juga. Terus dia mau podcast di soal perbisulan dengan dokter Tirta gitu.
0: Iya enggak sih. Cuman ternyata banyak mitosnya juga soal itu.
1: Iya gitu. Benar. Oh, jadi padahal telur tuh bagusnya buat protein apalagi orang-orang yang lagi olahraga ya. Oh, jadi abis olahraga protein. Kalau sambil olahraga Pro 2 dengerin.
0: Oh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh. Pro 2 FM.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Nggak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan nggak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Rangga Hadiansyah, teman Pro 2. Di hari ini jujur aku happy banget, teman Pro 2, karena and yes, teman Pro 2, bener banget di malam hari ini Rangga mau nonton Spider-Man.

Jadi Rangga hari ini memang menonton Spider-Man teman Pradua. FYI aja nih, memang hari ini tuh adalah hari tayangnya Spider-Man Brand New Day di Indonesia. Dan Rangga nanti bakal bikin reviewnya di kbrnrri.co.id. Jadi tolong teman Pradua nanti dibaca

Spider-Man yang terakhir ya, yang No Way Home, yang kalau nggak salah tuh, ini maaf ya kalau lupa teman produk, kadang aku suka lupa gitu, kayak Marvel tuh suka susah gitu ngafalin semua rentetan waktunya gitu. Nah pokoknya tuh ada adegan yang mana dia tuh bilang sama temennya, itu siapa namanya tuh, Benny ya, siapa temennya tuh, pokoknya temennya Spider-Man tuh yang cowok tuh yang agak gemuk itu. Nah dia bilang katanya, kalian bakal melupakan saya. Terus kayak, hah? Mereka kayak, iya kalian tidak akan ingat pada saya, dan tenang saja saya akan mencari kalian gitu. Dan ternyata di brand ini dari trailernya udah dilihat teman Pro 2, selain ada Hulk ada beberapa yang lainnya, dan ada juga Spider-Man akhirnya nemuin lagi Peter Parker, dan Peter Parker nemuin lagi MJ dan juga sahabatnya. Tapi bakalan penasaran banget karena bakal seperti apa teman Pro 2, siapa yang udah nonton atau siapa yang belum nonton, siapa yang menonton barengan sama Rangga nanti malam ya. Yang pastinya teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day tayang mulai hari ini 29 Juli di bioskop Indonesia.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong,
2: tolong. Hey, Spider-Man. Hey, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Ternyata teman berdua artis juga sama aja kayak kita-kita juga ya. Sama-sama kalau kerja juga bisa resign ternyata. Gue baru tahu juga nih. Ini kayak salah satu penyanyi luar negeri yang aduh lagunya ini. Pasti kamu tahu teman berdua kalau Rangga puterin lagu yang satu ini. Pasti kamu udah gak asing sama siapa penyanyinya itu. Nah ini dia lagunya spesial nih. Maaf ya, tiba-tiba pengen nangis aja menjerit gitu. Yes, teman produk bener Miley Cyrus yang resmi memulai babak baru di kehidupannya di dalam karir bermusiknya, di mana sang pemenang piala Grammy ini tuh dia ngumumin kalau dia resign dari label musik Atlantic Record, teman produa. Oh sorry, maksudnya resign dan masuk ke label musik Atlantic Record. Jadi dia sebelumnya di Columbia Record, resign ternyata ya. Dan dia tuh bilang hal itu tuh disampaikan sama dia saat dia jadi salah satu tamu ya teman produa untuk majalah Wonderland. Di kesempatan itu dia tuh bilang kalau dia ngasih pandangannya soal gimana proses kreatifnya, pembuatan musiknya juga, dan juga untuk album ke dia yang ke-10 ini lagi udah ada di tahap digarap lah teman produa barengan sama Atlantic Record karena udah gak bareng sama Columbia Record. Nah, Miley Cyrus juga dia bilang kalau album terbarunya itu bakal punya kisah cinta yang lebih banyak lapisan maknanya juga. Dia bilang karya ini tuh lebih ngerasa berharga juga karena bakal ngebawa perasaan yang selama ini tuh nemenin dia. Jadi perasaan dimana perjalanan dia dari awal sampai sekarang. Nah, dia tuh udah ngelewatin berbagai era. Nah, ini dia bakal tuangin perasaannya ini di album barunya barengan sama produsernya terbaru juga. Wah, keren ya. Ternyata nih di balik dia pindah label, dia nyiapin album baru juga, teman produser. Mungkin dari kisahnya Miley Cyrus ini juga kita bisa belajar bahwa yuk segera kita harus berani untuk mengambil langkah baru dan move on.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hai teman Produa. Mau makin lancar ngobrol pakai bahasa Inggris tanpa takut salah? Pas banget. Produa menghadirkan English Corner dengan tema Dream, Dare, Do. Program paling asik buat nambah kemampuan bahasa Inggris kamu sambil nambah teman baru. Catat tanggalnya, Kamis 30 Juli 2026 pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, langsung dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. Kamu bisa datang langsung ke Auditorium RRI Bandung dan gabung keseruannya lewat YouTube RRI Bandung Live, dan kamu juga bisa dengerin siarannya di 96 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya. RRI English Corner. Speak more, feel less. This is where we belong.
0: Produa Throwback Time. Masih ingat sama

Thank you banget teman Prado buat kamu udah dengerin Rang Hadiansyah di Santai Siang ini. It's time for me to go. Habis ini teman Prado ya, bakalan ada sore ceria juga. Dan Rang kamu ingetin juga, besok kita akan ada launching program baru kita di English Corner Pro 2 Bandung. Yang mana itu siarannya full bahasa Inggris teman Prado ya. Kita akan selalu ada di hari Minggu di jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi kamu harus terus pantengin Prado 2 Bandung yang mau belajar bahasa Inggris. Nah di hari Minggu tepat banget waktunya. Jangankan kamu, Rangga ini hostnya yang mau ikut belajar juga ya. Eh bukan hostnya saya penyiar di sini juga pengen ikut belajar gitu. Dan by the way teman Prado ya, nanti besok akan ada Sabila juga. Juga, terus bakal ada games juga. Dan pastinya kamu besok stay tune juga, pantengin aja di 96FM atau di aplikasi RRI Digital atau streaming di Pro 2 BDG. Dan Rangganya pamit teman Pro 2. Ketemu lagi besok sama Rangga di hari Kamis di subuh-subuh jam 5 sampai di jam 10. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Netisik Sofa Menari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Nidita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, rumah produksi Verona Films resmi mengumumkan jajaran pemeran film Dan Bandung diangkat dari novel karya Bidi Baik yang disutradarai oleh Rudy. Siaran pers juga di rumah produksi dimana mengumumkan kalau aktor Samo Rafael dan Shana Shannon ini memerankan sebagai Basil dan Elma, sepasang muda-mudi yang terlibat asmara di Bandung. Dan juga ada Kisha Lefronka, Paul, yang ikut mengambil peran dalam perjalanan cerita tersebut.
0: Info Pro 2.

0: Informasi selanjutnya teman Pro2. Syuting film dengan judul Berbagi Suami 2.0 arahan saudara Nia Dinata ini sudah rampung dan proses pembuatan film dijadwalkan tayang di bioskop pada kuartal pertama tahun 2027 dan kini memasuki tahapan pasca produksi. Film produksi Kaina Shira Films itu juga mengangkat cerita tentang dampak psikologis praktis poligami terhadap perempuan dan anak. Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2. Aktris Emma Roberts ini menikah dengan aktor Cady John dalam upacara pernikahan dilaksanakan di Idaho, Amerika Serikat pada 25 Juli 2026. Dan foto-foto pernikahan mereka diunggah di akun Instagramnya. Dan dalam foto-foto itu Roberts juga terlihat mengenakan gaun putih panjang dan John memakai setelan jas berwarna coklat gelap.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Netisik sampai merah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 ya. Minum ucapin selamat sore buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Jangan lupa teman Pro 2 besok kita bakal launching English Corner ya. Bakal belajar bahasa Inggris, terus juga seru-seruan juga teman Pro 2. Acaranya besok di sore hari di jam 4 dan pasti langsung di RRI Bandung ya. Kamu ke Jalan Diponegoro aja ke auditorium RRI. Kita bakal seru-seruan. Jadi jangan lupa teman Pro 2 ya. Yang pastinya buat kamu yang juga pengen datang boleh dong. Pokoknya ditungguin, kita akan seru-seruan bareng. Hai teman Pro 2, mau makin lancar ngobrol pakai bahasa Inggris tanpa takut salah? Pas banget, Pro 2 menghadirkan English Corner dengan tema Dream, Dare, Do. Program paling asik buat nambah kemampuan bahasa Inggris kamu sambil nambah teman baru. Catat tanggalnya, Kamis 30 Juli 2026 pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, langsung dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. Kamu bisa datang langsung ke Auditorium RRI Bandung dan gabung keseruannya lewat YouTube RRI Bandung Live, dan kamu juga bisa dengerin siarannya di 96 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya. RRI English Corner. Speak more, feel less.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Yes, teman perdua. Iya. Yeah. Banyak film baru yang ada di tahun ini atau Juli ini, teman perdua. Salah satunya yang paling aku tunggu-tungguin adalah film Spider-Man Brand New Day, teman perdua. Kini ku mulai. Jadi yang pastinya ya, ini film bakal seru banget, teman perdua.
1: Menjadi teman hidup selamanya.
0: Dan Tom Holland juga kasih bocoran yang mengenai film tersebut. Jadi film ini lebih relevan, lebih dewasa katanya, dan juga buat anak muda banget. Pokoknya tungguin aja dan bakal ada kejutan lainnya. Terus juga ada film baru juga di mana filmnya dari PD Baik, yaitu Dan Bandung. Dan Bandung bagiku, bener gak sih lagunya? Jadi nyanyi deh teman perdua. Sama Winda mengucapin selamat sore buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Selamat apa ya namanya ya, pulang ke rumah ya. Winda masih nemenin kamu dengan lagu-lagu yang easy listening guys.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 96.5 Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Winda dan Dita di Sore Ceria, teman Pro 2. Ya, di jam 16.30 ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru, guys. Sudah tersambung narasumber kita, kita akan sapa-sapa dulu. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore, Kak.
4: Hai, ini dengan Kak Muhammad Arya Rizky Saputra ya?
5: Iya, betul sekali.
4: Akai, aku panggilnya biasanya panggil apa nih, Kak?
5: Arya aja, Arya.
4: Oh, Arya. Kamu mahasiswa di UNJ ya?
5: Iya, mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta.
4: Oke, berarti baru semester awal banget dong? Oke.
5: Iya, baru mau masuk.
4: Baru mau masuk, luar biasa. Keren, salam kenal ya.
5: Ya.
4: Oke. Sore hari ini kita bakal ngomongin soal cycling for humanity.
5: Ya.
4: Bersepeda jarak jauh nih ya. Bersepeda jarak jauh Kuningan Yogyakarta sembari menggalang donasi untuk anak yatim. Wow, kita awal pertama kasih tepuk tangan dulu deh ya.
5: Oke, thank you.
4: Luar biasa. Nah, kamu emang berarti untuk kayak bersepeda gitu, apalagi kalau jarak jauh kayak gini, emang sudah biasa berarti ya, Arya?
5: Ya, kebetulan saya sudah... kalau di sepeda itu baru 6 bulan, saya mendalami sepeda baru 6 bulan, tapi saya ada basic di atlet lari jarak jauh.
4: Oke.
5: Okay. Makanya ke sepeda masih better lah, masih aman.
4: Oke, okay, jadi nggak terlalu kaget gitu ya?
5: Kaget, betul sekali.
4: Oke, okay. Kenapa pada akhirnya tertarik sama sepeda nih gitu kan?
5: Oke, okay, jadi di lari itu kita eksplornya itu terbatas, tapi di saat saya coba memulai bersepeda, explore ke daerah-daerah yang belum saya kunjungi itu sangat lebih luas, dan dengan fisik yang saya latih setiap hari lebih memungkinkan naik sepeda daripada berlari, makanya untuk ratusan kilometer.
4: Iya. Dan ternyata akhirnya mencobalah untuk sepedahan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sepedahan ini sudah mulai jarak jauh atau misalnya yang deket-deket dulu aja nih, misalkan kayak ke mana gitu, dari rumah ke mana gitu.
5: Betul, untuk sepeda pastinya juga saya dimulai dari awal dulu lah. Nggak mungkin saya langsung ratusan kilo, dimulai bertahap dari 50 kilo, terus 100 kilo, coba 200 kilo, sampai kemarin saya selesai di 500 kilo.
4: Oh my God, itu berarti dari mana, Kuningan ke Yogyakarta?
5: Jakarta, betul.
4: Wow.
5: Sampai ke Gunung Kidul kemarin.
4: Waduh,
5: finishnya.
4: Ya ampun, itu berarti melewati perjalanan emang cukup panjang banget ya?
5: Betul, sangat panjang. Menurut saya itu
4: sangat panjang,
5: terpanjang
4: ya?
5: Saya.
4: Terpanjang. Ya. Dan itu emang sendirian dilakukannya?
5: Betul, sendirian.
4: Oke, okay. Kenapa bisa tiba-tiba kayak kepikiran gitu kan, dari Kuningan ke mau ke Jogja, pakai sepeda gitu kan. Kalau Kuningan ini emang tempat tinggal atau seperti apa sih?
5: Ya betul, jadi domisili saya alamat di Kuningan, Jawa Barat. Terus kenapa milih destinasi saya ke Yogyakarta? Jadi sebelum Yogyakarta saya sudah sepedahan di daerah Jawa Barat nih, kayak ke Pangandaran PP, 350 kilo.
4: PP, serius?
5: Iya, sendiri.
4: Oke,
5: terus ke daerah barat lagi, ke daerah Jakarta, Bekasi, sampai ke Banten saya sudah pernah.
4: Okay.
5: Nah makanya saya pengen coba pengalaman baru ke daerah selatan, daerah timur Jawa.
4: Penasaran ke Yogyakarta akhirnya pakai sepeda sendirian gitu ya. Ini kan membutuhkan waktu yang lumayan lama, berhari-hari berarti kan?
5: Betul, ya kemarin itu saya dua hari di perjalanan.
4: Terus kayak nginepnya di mana?
5: Ya, jadi etape pertama saya itu kan saya start dari Kuningan jam pagi jam 8, terus sampai ke Purwokerto dulu.
4: Okay.
5: Sampai Purwokerto, saya sampai Purwokerto itu jam setengah 8 malam.
4: Oke.
5: Okay. Nah lanjut saya menginap di Purwokerto itu di kantor polisi.
4: Oke. Terus
5: setelah menginap di kantor polisi, hari keduanya saya melanjutkan perjalanan. Dari Purwokerto melewati Kebumen, Kituwarjo, terus masuk ke Yogyakarta. Dan saya sampai Yogyakarta itu malam hari juga, itu sekitaran jam 12 malam, 12 sampai jam 1 pagi lah.
4: Wow, luar biasa ya. Mumpung ini Kak apa ya, sekolah, ex-sekolah, universitasnya, kampusnya belum masuk ya, jadi masih ya, libur, jadi manfaatin untuk jalan-jalan ke Yogyakarta pakai sepeda gitu kan.
5: Betul, selain wow, saya jalan-jalan, cari pengalaman, saya juga meniatkan ke diri saya sendiri untuk mengajak para teman-teman saya atau kerabat-kerabat saya untuk berdonasi untuk anak-anak yatim yang ada di kota saya.
4: Jadi sembari menggalang donasi untuk anak yatim ya.
5: Betul.
4: Wis, keren sekali, Cycling for Humanity, teman Pro 2 ya. Nah, mungkin kita share pengalaman saat kamu ke Yogyakarta kemarin gitu ya, saat 2 hari itu. Betul. Itu kayak, ini gak sih ada trouble misalkan sepedanya, atau mungkin jalanan yang memang gak ramah sama pesepeda, atau seperti apa nih pengalaman kamu saat ke Yogyakarta?
5: Jadi pengalaman ke Yogyakarta ini tuh jadi pengalaman terbaru saya lah. Jadi kendala yang saya alami, alhamdulillah di sepeda itu gak ada kendala sama sekali. Terus di diri saya juga tidak ada kendala, tidak mengalami kram dan lain-lain, alhamdulillah ada. Tapi tantangan terberat saya itu, kan saya bersepeda dari pagi sampai malam. Ya, ya, tantangan terberat itu dari cuaca.
4: Cuaca jadi yang panas banget gak sih?
5: Panas sekali, betul.
4: Aduh.
5: Apalagi waktu melewati jalan Dendels, jalan yang lurus di jalur selatan, pinggir pantai selatan, itu panasnya luar biasa, terus ditambah angin, dan setelah ketemu malam itu cuacanya sangat-sangat berbeda drastis.
4: Dingin banget ya.
5: Luar biasa sekali, betul. Karena, makanya mungkin yang jadi tantangan itu sih menurut saya.
4: Iya benar-benar, karena akhir-akhirnya juga di kota Bandung gitu, kayak misalkan siang-siang tuh kayak panas pol gitu, malam-malamnya super dingin. Dan apalagi kamu kan beberapa jam gitu di perjalanannya sejauh itu gitu kan, yang mana panas terik masih dihajar aja, masih di jalan gitu kan. Wow, belang-belang pasti kulit itu ya.
5: Nah iya, udah langsung pasti belang sih.
4: Udah langsung belang sih gitu kan.
5: Iya.
4: Waduh, keren banget. Tapi untuk kayak sepedanya mah fit, terus juga badan kamu juga fit berarti ya?
5: Ya, alhamdulillah, karena saya evaluasi dari perjalanan jarak jauh sebelumnya, saya prepare perlengkapannya lebih matang, terus prepare dari diri saya juga kayak latihan, asupan nutrisinya itu lebih matang kembali karena evaluasi dari perjalanan sebelumnya.
4: Nah aku penasaran juga nih, kalau misalnya jarak jauh kayak gitu, barang bawaannya apa aja sih yang dibawa, banyak atau sedikit sih sebenarnya?
5: Iya, jadi kan perjalanan kemarin itu saya cuman sama pulang itu 4 hari lah, 4 hari pulang kembali Kuningan. Jadi yang saya bawa itu pertama pasti perlengkapan sepeda. Jadi spare part wajib yang dibawa itu seperti ban dalam, terus rantai cadangan, sama pelumas. Cuman itu aja sih, sama beberapa toolkit, alat-alat bongkar sepeda lah. Jadi kalau berani punya mental sepeda jarak jauh, kita juga harus punya skill untuk memperbaiki sepeda di saat tidak terduga.
4: Bener. Kita nggak mungkin kayak tiba-tiba nyari bengkel sepeda nggak sih gitu.
5: Betul,
4: kan?
5: Iya. Bener. Apalagi kalau malam hari terus di tengah hutan kan.
4: Tapi sempat ngalamin lewat hutan kita nggak sih?
5: Iya, saya kemarin itu melewati beberapa hutan di daerah Jawa Tengah di Bumi Ayu. Sebelum Purwokerto, terus melewati di daerah Tegal juga, Tegal naik ke atas itu melewati hutan juga.
4: Tapi kamu kayak kuat banget ya gitu kan. Selain bawa toolsnya dari sepeda, so apalagi barang yang dibawa?
5: Untuk perlengkapan kemarin tuh, untuk perlengkapan pribadi kayak obat-obatan, terus ada energy gel tersendiri, jadi vitamin khusus untuk memenuhi kebutuhan vitamin per hari saya. Nah itu beberapa cemilan-cemilan di jalan aja sama mineral.
4: Tapi aja. Itu kamu kayak ngegendong tas gitu atau mungkin ada sambil ada gendong tas juga, gitu ya?
5: Betul, gendong tas ukuran 10 liter sama ada tas di sepeda juga, tas khusus.
4: Tas khusus untuk sepeda ya gitu kan. Tapi kayak nggak nambahin beban gak sih? Tambah berat gak sih?
5: Iya, tambah berat. Tapi kan itu juga jadi kebutuhan.
4: Oh iya benar ya. Oh my god. Wow, tapi yang pasti prepare juga ya, pakai kacamata, terus juga pakai helmnya ya. Terus baju untuk
5: outfitnya harus pasti.
4: Outfitnya juga harus memang harus prepare juga. Nah, kayak ada yang nanya juga, kalau misalkan kayak jarak jauh kayak gini kondisinya harus kayak gimana sih? Kayak misalkan kita harus kayak stretching dulu enggak sih gitu kan untuk peregangan kaki dulu atau seperti apa mungkin awal-awal pertamanya?
5: Oke, siap. Jadi kalau awal pastilah setiap berolahraga, semua olahraga apapun itu, kita harus pemanasan terlebih dahulu. Terus kalau di khusus di bersepeda jarak jauh atau ultra cycling, itu wajib kita mengetahui konsumsi nutrisi dan hidrasi yang kita makan. Lebih sederhananya itu kita harus tahu tubuh kita itu harus butuh energi kapan nih. Jadi kemarin itu kalau strategi saya per 100 kilo atau per 5 jam sekali saya baru makan berat.
4: Oke. Oh gitu.
5: Saya tidak kolap atau tidak pusing atau sampai pingsan kan karena kehabisan energi.
4: Iya benar-benar. Enggak sampai dehidrasi gitu ya.
5: Nah, betul. Kalau hidrasi itu saya per 15 menit sekali itu mengonsumsi mineral dan kalau enggak isotonik.
4: Oke, itu untuk kayak nambahin daya tahan tubuh juga gitu ya. Jadi biar enggak, karena kan memang cuaca lagi panas-panasnya, terus juga kamu juga harus mengayuh sepeda. Ini kan butuh tenaga yang memang luar biasa banget ya. Nah, ada hal-hal yang memang kan pasti jalanan enggak mungkin lurus terus ya, ada nanjak, ada turunan. Nah, saat tanjakan itu kayak gimana sih?
5: Iya. Jadi agak berat enggak? Menurut saya sih kalau dari pas pengalaman Kuningan Jogja itu tanjakannya tidak terlalu berat. Karena yang berat itu hanya cuma di daerah Bumi Ayu, daerah Jawa Tengah, sama waktu dari Yogyakarta, dari Malioboro mau ke Gunung Kidul. Nah itu tanjakan ekstrimnya cuma di situ aja. Jadi strateginya itu kita harus benar-benar energinya harus fueling energinya itu harus benar-benar diperhitungkan, sama kondisi sepeda. Kondisi sepeda juga harus diperhitungkan aja. Jadi itu aja sih kalau strategi yang saya.
4: Nah mungkin kan ada perbedaan gak sih ketika pergi ya pakai sepeda dengan kita mau ke pulang pakai sepeda? Kan kalau pulang kayak energinya udah terkuras gak
5: ya,
4: sih?
5: Ya tapi betul. Udah males ya. Tapi yang memotivasi saya untuk tetap supaya bisa pulang itu karena ada anak-anak yatim, amanah donasi untuk anak-anak yatim yang harus disalurkan. Jadi nah, itu motivasi itu yang saya selalu teguh. Makanya setelah saya sampai Kuningan kembali, hari esoknya saya sampai Kuningan itu jam 1 malam. Terus jam 7 pagi itu saya langsung santunan anak yatim yang sudah disiapkan acaranya.
4: Alhamdulillah. Nah, ya. mungkin bisa ceritain gak sih? Nah, mengenai sekarang kita cerita mengenai penggalangan donasi anak yatim. Jadi awalnya pertanyaan donasinya seperti apa? Terus kayak langsung di kayak gimana nih acaranya?
5: Siap. Jadi saya sebelum perjalanan itu saya bekerja sama dengan Amil Zakat yang ada di kota saya, yaitu DT Peduli Kabupaten Kuningan. Dari tim DT Peduli, tim DT Peduli, mereka membuatkan link donasi yang nominalnya bebas berapa aja, karena target saya, tujuan saya itu untuk menggerakkan teman-teman saya, kerabat-kerabat saya yang umurnya itu setara dengan saya, Gen Z, untuk berdonasi dan memotivasi untuk berolahraga. Nah makanya setelah tim DT itu membuatkan link, kita share di grup, di mana-mana, di Instagram, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah pada periode 3 hari perjalanan, donasi yang terkumpul itu 3 juta lebih. Dan langsung disalurkan setelah saya sampai di Kuningan ke 50 anak yatim.
4: Wow, luar biasa. Jadi kayak ya tadi termotivasi untuk semangat pulang walaupun memang udah capek karena ada yang menunggu gitu ya.
5: Betul. Ya.
4: Tapi pasti kan pengalamannya maksudnya jauh lebih berat pas pulang dibanding pas pergi kan?
5: Betul.
4: Benar-benar. Tapi jadi, gimana?
5: Ya jadi pas pulang itu emang benar-benar energi udah drop. Betul. Terus udah bosen juga kan jalannya sama. Iya. Karena motivasi tersebut yang membuat saya jadi lebih kuat sih kalau yang saya alami.
4: Keren banget gitu kan ya. Jadi bersepeda iya, berolahraga iya gitu kan. Terus ada jiwa sosialnya juga iya. Apalagi untuk mendonasikan ke anak-anak atau teman-teman anak-anak yatim gitu kan. Ini luar biasa banget. Keren sekali kamu Arya ya.
5: Terima kasih.
4: Oke, okay. Next destinasi mungkin akan kemana lagi nih Arya nih?
5: Oke, okay. Jadi kalau next project dulu mungkin saya sekarang lagi menggarap project. Dari satu minggu setelah saya selesai Cycling for Humanity dari Kuningan ke Yogyakarta, saya itu diajak oleh guru saya, Kang Zeze, ke desa paling ujung di Kabupaten Kuningan. Jadi desanya tersebut itu tinggal kalau kita tinggal naik bukit aja langsung ke Provinsi Jawa Tengah, langsung ke daerah Cilacap. Nah, di mana di sana aksesnya susah, terus internet susah, yang membuat anak-anak di sana itu, bocil-bocil di sana itu malah suka itu membaca buku dibanding main gadget, halayaknya ya, umurnya mereka lah ya, yang anak-anak, kebanyakan anak-anak kota main gadget, terus jarang bermain dengan anak-anak sebayanya, diem di rumah, tapi keterbalikan mereka. Mereka itu sering main di satu tempat, terus baca buku. Namun yang saya sayangkan, koleksi buku yang ada di desa tersebut itu sangat sedikit. Nah, makanya saya membuat program kembali. Programnya itu namanya Kado Buku Kayu Donasi Buku. Jadi periode yang saya akan lakukan itu sampai 17 Agustus. Saya akan menggalang donasi buku, dan buku yang terkumpul saya akan salurkan ke desa tersebut.
4: Oh, ala luar biasa, keren banget. Tapi kalau Arya sendiri ikutan ini enggak sih, apa yang namanya tuh, kayak satu komunitas atau organisasi sepeda gitu, atau kamu emang mandiri aja gitu, sendiri aja?
5: Iya. Jadi kalau komunitas sepeda, saya mengikuti beberapa komunitas yang ada di kabupaten saya, di kota saya, yaitu Kuningan Cycling Community.
4: Iya, oke. Okay.
5: Tapi kalau untuk masalah untuk program-program sosial saya baru inisiasi sendiri aja sih. Tapi saya inginnya kedepannya saya ingin merekrut teman-teman ya yang tergerak hatinya untuk bersosialisasi sosial. Makanya untuk mengajak.
4: Oke. Ih, luar biasa. Pokoknya lancar-lancar terus ya. Oh ya, satu lagi kayak mau ke situ ya, berarti ke ujung Kuningan ya. Berarti kamu belum pernah juga ke daerah situ?
5: Belum pernah, itu first time jarak
4: ya.
5: Dari kota itu ya. Jarak dari kota ke desa tersebut itu kurang lebih 50 kilo.
4: Dan pasti akan ada yang menarik enggak sih di sana kan ya?
5: Wah,
4: pasti ya.
5: Menarik sekali. Iya, betul. Jadi view-nya lebih asri.
4: Iya,
5: pemandangannya luar biasa.
4: Oke deh. Jadi ini sekarang menjadi hobi barunya untuk sepeda atau si lari itu masih?
5: Iya. Jadi tetap ya, kalau lari itu saya proyeksikan ke depan saya itu pengennya jadi triathlon. Jadi atlet triathlon, jadi ada lari, dan sepeda. Nah, jadi saya proyeksikan ke depannya itu tidak hanya atlet lari aja, tidak hanya atlet sepeda aja, tapi langsung ketiga cabur tersebut.
4: Oke, benar. Nah, by the way, kan nanti sebentar lagi juga kan bakal masuk ke kampus ya di UNJ. Berarti pindah Jakarta dong?
5: Ya, pindah ke Jakarta.
4: Oh, gitu. Akan membawa sepeda-sepedanya.
5: Betul, pastilah. Kemungkinan minggu depan itu ke Jakarta dan pasti bawa sepeda sih. Bener.
4: Kapan sih memang mulai kuliahnya?
5: Mulai kuliah itu saya tanggal 20.
4: Oh, 20 Agustus, 20 Agustus. Ya. Oke, okay. Iya, which is juga sebentar lagi bisa persiapan lah ya. Berarti nanti startnya bisa dari Jakarta loh.
5: Iya. Dan mungkin target saya di tahun depan itu pengen ikut kejuaraan ultra cycling, bersepeda jarak jauh tingkat internasional. Itu namanya itu Bentang Jawa.
4: Betul.
5: Yang Bentang Jawa dari start itu dari ujung barat Pulau Jawa di daerah Banten. Sampai ke ujung timur Jawa di Banyuwangi.
4: Betul.
5: Dengan jarak 1.500 km.
4: Oke, luar biasa. Nah, Arya punya tips gak sih buat teman-teman yang memang baru menekuni dunia sepeda ini gitu ya, pengen juga ikutan tapi masih newbie banget nih, apa yang harus dilakukan dan harus dipersiapkan nih?
5: Oke, jadi kalau basic dari setiap olahraga itu kita harus nguatin dulu ototnya. Jadi latihan yang harus dilakukan itu jangan sampai langsung, ah saya baru mulai sepeda langsung 50 kilo nih, apalagi langsung 100 kilo. Tapi jangan dulu, tips dari saya itu fokusin dulu penguatan otot kayak seperti push up, sit up untuk penguatan otot perut, penguatan otot kaki. Kenapa? Supaya si ototnya udah kuat, terus kita berolahraga juga lebih aman, resiko tingkat kena cederanya itu lebih ringan.
4: Gitu ya. Jadilah jangan langsung sok-sokan dulu berarti ya.
5: Iya.
4: Pokoknya kayak bertahap dulu, terus juga harus ada latihan fisik juga berarti kan ya.
5: Betul, pasti harus.
4: Okay, gitu. Jadi cobain dulu kamu latihan fisik dulu, juga rutinin olahraga sampai juga si otot-ototnya kuat-kuat dulu gitu kan.
5: Betul.
4: Nah, mungkin sepedahannya jarak-jarak yang memang deket-deket dulu, jangan langsung ke yang jauh gitu.
5: Betul.
4: Ya, aku juga sering ngelihat ya di media sosial, di TikTok atau Instagram, ada beberapa influencer sepeda juga yang mereka bisa nyampe ke luar negeri gitu pakai sepeda. Itu luar biasa banget gak sih? Itu bisa menjadi goals dan wishlist kamu juga gak sih? Pengen ke sana mungkin sepedahan ke Mekah gitu.
5: Dan ya ini yang banyak dipertanyakan ya. Banyak sekali dipertanyakan, apakah kamu punya niatan buat ke Mekah sepedahan
4: luar negeri gitu.
5: Siapa sih ya orang muslim kan yang tidak ingin ke Mekah, apalagi dengan hobi, disalurkan dengan hobi tapi bisa sampai ke Mekah. Pasti ada suatu saat nanti saya pengen lah, di saat ekonomi sudah stabil terus pekerjaan juga karir sudah tetap, mungkin suatu saat nanti punya sih
4: keinginan. Ya, wishlist ya.
5: Iya. Iya.
4: Bener, aku juga kan, kamu pasti tahu lah, aku pernah nonton beberapa influencer-influencer sepeda yang memang udah menuju ke sana loh, luar biasa kan ya. Keren. Oke deh. Nah, mungkin yang terakhir yang akan dikerjakan mungkin yang sekarang dekat-dekat ini akan apa? Ya. Dari sepeda ini.
5: Ya, mungkin betul dari, karena wishlist saya itu di tahun sekarang alhamdulillah sudah terpenuhi. Jadi Cycling for Humanity saya itu, ini udah episode kedua. Jadi yang pertama itu saya pas awal Ramadan kemarin, saya Cycling for Humanity dari Kuningan ke Bekasi PP, jarak 400 kilo. Nah, menggalang donasi kembali untuk menghadirkan hunian yang layak kepada lansia yang tidak mampu. Alhamdulillah itu berjalan dengan sukses. Nah, makanya tahun sekarang saya cuman dua goal saya. Tapi yang akan saya lakukan terakhir itu sebelum saya kuliah, karena pasti akan sibuk sekali kuliah. Paling yang donasi buku untuk desa terujung di Kabupaten Kuningan.
4: Wes, pokoknya lancar terus, sukses dan amin, pastinya sehat-sehat ya gitu. Amin. Kan?
5: Amin. Ya. Sehat
4: juga. Apalagi kalau misalkan kamu kan termasuk yang ekstrim juga nih, olahraga yang memang kayak jauh gitu kan, membutuhkan tenaga yang memang luar biasa juga. Pokoknya sehat-sehat, proyek-proyeknya juga dilancarkan. Apalagi sekarang juga mau masuk kuliah ya, lingkungan baru, teman baru juga. Pokoknya semuanya sukses ya. By the way, terima kasih banyak Arya sudah ngobrol seru bersama Pro 2. Semoga next kedepannya kita bakal ngobrol lagi. Oke.
5: Terima kasih banyak ya, Kak.
4: Terima kasih.
5: Atas kesempatannya juga.
4: Iya. Selamat sore, Arya.
5: Selamat sore.
4: Yes.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Hey, can we get some cowbell?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya info lalu lintas di kota Bandung, teman Pro 2. Yes, udah mau kasih informasi mengenai lalu lintas di kota Bandung. Kita lihat yuk, ada beberapa titik kemacetan ada di kota Bandung pastinya. Ya, sudah mulai ada merah-merah. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Terusan Buah Batu. Selalu menjadi langganan teman Pro 2 ya. Jalan Terusan Buah Batu terus juga menuju ke Jalan Soekarno-Hatta ini sudah terpantau juga padat merayap teman Pro 2. Lanjut lagi ini ke daerah Jalan Nasional atau Jalan Sudirman menuju ke arah Cijerah juga terpantau juga padat merayap. Wow, ini ada yang merah juga di Jalan Dokter Junjunan ke arah Pasir Kaliki ya, menuju ke Jalan Tol Pasteur juga mulai padat teman Pro 2. So buat kamu hati-hati di jalan. Satu lagi Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang ja-

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

Siap-siap buat kamu teman Produo yang mana suka banget ke event fashion ya. Wow, kenapa? Karena di kota Bandung ini bakal glam lokal guys. Jadi yang pastinya glam lokal mid-year sale dimulai dari tanggal 29 Juli, which is pembukaan itu adalah hari ini, sampai dengan tanggal 2 Agustus 2026 di Trans Convention Center Bandung. Yang mana bisa merapat teman berdua ya, karena banyak banget owner-owner yang memang buka booth di sana gitu kan. Produk-produk lokal yang ada di kota Bandung maupun luar kota tuh bakal ada di sana teman Produ. Ada beberapa tenan juga yang memang luar biasa banget. Ih, waktunya belanja gak sih? Ini akhir bulan Kak Winda. Ya udah tungguin aja di tanggal 1 teman Produ. Tapi ada juga yang payday man tanggal 25 udah gajian gak sih? Ya gak sih, karena bakal diskon hingga 90% di bazar glam lokal. Brand Tanah Air tuh bakal ada di sana ya teman Produ. Kamu ngincer apa? Tapi kalau di hari pertama ini sih aku bilang pastinya akan penuh banget sih ya teman Produ. Tadi juga sempat ngintip gitu ya ke Instagram Justipers, kayak oh my god, ini kayak banyak Justip pada bawa koper gitu teman Produ. Jadi kita kalah sama Justip. Tapi buat kamu yang mager-mager mau udah Justip aja. Nah pokoknya event itu tanggal 29 itu hari ini sampai dengan tanggal 2 Agustus. Jadi catat tanggalnya teman Roda di Trans Studio Mall Convention Center pastinya ya. Oke deh, Winda Nita masih nemenin kamu di malam hari ini. Yang memang biasa kota Bandung kalau malam hari ini suka dingin ya, beda halnya tadi sama siang tuh kan kayak panas pol banget, tapi dingin di malam hari tuh dinginnya dingin kebangetan teman Produ.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya Winnie and Nindita pamit. Thank you buat kamu yang udah stay tune ya. Dan teman Pro 2 di jam 7 sampai dengan jam 8 nanti kita bakal simak music live chat. Udah pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Jaga Pola memberikan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, promotor Raw Vision Collective siap memboyong musisi dunia YI dengan konsep panggung kubah raksasa atau dome stage ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, di mana tiket penjualan resminya akan mulai dibuka untuk umum pada hari Rabu. Konser perdana YI, musisi yang sebelumnya dikenal dengan nama Kanye West di Indonesia tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke dunia film teman Pro 2, rumah produksi Verena Films resmi mengumumkan jajaran pemeran film dan Bandung yang diangkat dari novel karya Pidi Baik dan disutradarai oleh Rudy Sujarwo. Aktor Samo Rafael dan Shannon memerankan sebagai Basil dan juga Elma, sepasang muda budi yang terlibat asmara di Bandung dengan Keisha Lefronka dan Paul Aro turut mengambil peran dalam perjalanan cerita tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Kembali ke dunia musik teman Pro 2, Festival Musik Jazz Goes to Campus akan kembali menghadirkan format bertajuk The Series Volume kedua dengan menggandeng dua ikon band jazz Indonesia, Karimata dan Krakatau. Jazz Goes to Campus dengan gelaran seri keduanya ini sebagai puncak perayaan menuju dua tonggak sejarah penting, yakni 50 tahun Jazz Goes to Campus dan 500 tahun Kota Jakarta. Konser ini menjadi ruang pertemuan antara sejarah, budaya, dan inovasi musik jazz Indonesia. Sebagai dua grup yang turut berkembang di jazz tanah air, Karimata dan Krakatau akan menampilkan repertoar terbaik mereka, dilengkapi dengan berbagai momen spesial seperti battle performance, kolaborasi lintas personil, hingga tukar lagu yang menjadi sajian eksklusif hanya di panggung Jazz Goes to Campus The City Series Volume kedua.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Bro 2, Randy Aditya balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam. Sampai nanti jam 12 teman Pro 2 ya. And as always di jam 7 malam kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
1: Radio

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun ya? Iya.
0: Panesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat, waduh, sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya,
0: artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon? Gak
1: inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan. Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Okay. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Fo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trekwek-wek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trekwek-wek. Bener ingat, aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Ya, tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Yeah.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lo gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disayang sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Gak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe
1: lagi. Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop.
1: Yang buka laptop tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu mau nggak saya orbitkan terus kayak kamu siapa kamu siapa gitu kan akhirnya kita kenal temenan ngobrol-ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan itu 2023 aku ingat 2022 ya lupa pokoknya segitulah nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue ngomong sama dia gini oke aku siap bikin single
0: oke
1: awalnya single dulu berarti. Single dulu jadi judulnya tuh bukan jodoh ala mimpi apalagi pelukan terbaik sama pada mukbur sujud itu semua di tahun 2024-2025
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya. Ada.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setia Areningsih namanya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Bro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena bro, itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Bro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Iya, ya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau. Ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: sekarang nih. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua, enggak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cuma iya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah, udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu. Kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi enggak
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh.
1: Enggak, kita enggak. Kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting.
0: Mm-hmm.
1: Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak di dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya? "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: "Patah hati, Beb."
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Maksudnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. "Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga," gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, "Ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak?" Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Di semangat gitu. Iya.
0: Apalagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan, kiri, kanan,
1: jadi biar kayak goyangin bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oke.
1: Berarti no hook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Terus? Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas aku akhirnya Oke, ya, Kizzy kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke.
1: Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay,
1: ya kan gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Benar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku? Lagu apa?" Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ini udah kita rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Meli.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia enggak tahu tuh chord di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya.
0: Ya kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cih.
0: Hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya,
1: segan juga ya. Segen, iya.
0: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar aku inget banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak
0: ngomongnya. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie ini tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah
1: juga, kan?
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini nih.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon?
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke, okay. Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke. Okay.
1: Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
0: langsung ayo
1: aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow,
1: amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya kita ngefans bareng ya, siapa sih
0: respect gak, lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva? Yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Oke.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh, tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Iya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan, dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semua ya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Ayo, teman Pro 2 Jaga Malam. Barengan sama Randy Aditya balik lagi nemenin kamu setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music live chat. Randy nemenin kamu lagi nih, teman Pro 2.

Kalau dilihat-lihat, kayaknya semakin banyak film-film seru yang rilis bulan ini ataupun tahun ini ya, kayak dalam waktu dekat dan sangat menggugah untuk ditonton. Wah, karena kampanye di social medianya juga sepertinya pada kenceng. Jadi begitu menarik untuk ditonton dalam waktu dekat ini teman Pro 2. Kalau di FYP sosmednya Randy ada beberapa yang muncul banget. Pertama ada Operasi Pesta Copet ya, mulai dari Iqbal yang tampil di sebuah event namanya Latihan Pesta Pora dengan menjadi tukang gorengan. Gokil. Gokil. Terus juga ada film Spider-Man Brand New Day yang seperti biasa menggunakan strategi Tom Holland yang gak tau keceplosan, gak tau emang on brief apa gimana ya, pokoknya sedikit membocorkan lah bahwa film ini akan berbeda dari film-film sebelumnya. Dan di Rotten Tomatoes katanya 90% skornya tuh si Spider-Man Brand New Day, gokil. Terus juga yang masuk ke FYP sosmednya Randy, Avengers Doomsday yang kemarin-kemarin baru aja merilis teaser trailernya dengan menampilkan Steve Rogers yang diperankan oleh Chris Evans di bagian akhir sedang memegang Mjolnir. Gokil. Gokil. Gokil, gokil, gokil. Jadi semakin merasa emang film itu penting juga untuk punya campaign marketing yang seru gitu, yang rame di sosmed. Kayak Operasi Pesta Copet, dia munculin Iqbal dengan sebagai tukang gorengan gitu, yang anehnya kok tetap ganteng ya, asli dijadiin apa aja tetap ganteng gitu. Tapi di nggak tahu di make up, nggak tahu treatment spesial gitu ya, di rada kucel-kucelin gitu sih mukanya, tapi ya tetap Iqbal, tetap ada tuh simanya tuh tetap ada. Kalau film yang mungkin muncul di FYP kamu apa teman Pro 2 yang dalam waktu dekat ini akan rilis? Karena di hari Rabu kita akan bahas-bahas soal film nih teman Pro 2. Boleh banget ceritain sama Randy, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996-96 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam sampai nanti jam 11 malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BCL dengan selamanya cinta. Mungkin kita akan selamanya cinta ke pasangan kita, terlepas dari baik dan buruk yang ada di pasangan kita. Walaupun mungkin baik dan buruk untuk setiap orang itu konsepnya beda, dan mungkin apa yang kamu rasa buruk buat orang lain ternyata sebuah kebaikan. Misalnya nih teman Pro 2, kalau Randy sebut diomelin pasangan, mungkin ada orang yang menganggap itu adalah sebuah hal yang menyebalkan gitu. Apa sih ngomel terus gitu kan. Tapi pada kenyataannya ada sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 2024 di Relationship Insight Asia yang menemukan ternyata 78% pria yang diteliti mengatakan bahwa mereka merasa lebih bahagia ketika diomelin sama pasangan. Gokil, 78% loh. Jadi ada rasa kepedulian, kekhawatiran, dan kejujuran yang mereka rasakan. Dan fenomena ini sering dikaitkan dengan istilah domestic thrill syndrome, di mana ini adalah sebuah sensasi yang merujuk pada kondisi di mana diomelin pasangan itu adalah sebuah hal yang baik buat dia, karena itu akan memotivasi dia untuk menjadi orang yang lebih baik juga. Dan mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang enggak juga, karena ini lagi-lagi riset yang dilakukan ke sejumlah sampel ya, yang mungkin sampelnya sepemikiran dengan kamu atau mungkin juga enggak. Kalau menurut Randy, teman Pro 2, diomelin sama pasangan menyebalkan atau enggak, tergantung sih ya, diomelinnya karena apa. Kalau diomelinnya karena hal-hal yang memang penting dan krusial dalam hidup kamu dan akan berimpact positif juga kalau emang kamu lakuin si omelan itu, ya bagus gitu. Tapi kalau diomelinnya karena hal-hal yang enggak esensial, terus hanya memicu pertikaian gitu kan, jadinya gak worth it juga untuk diomelin. Dan lagi-lagi hal ini tuh relatif juga untuk tiap pasangan. Apa yang mungkin buat kamu krusial dalam hidup sampai pasangan kamu ngomong sesuatu ke kamu itu penting, belum tentu penting juga buat orang lain. Jadi kamulah sejatinya yang bisa menentukan omelan yang kamu terima itu worth it atau enggak. Kira-kira dari semua omelan yang kamu dapat dari pasangan, kebanyakan penting atau enggak?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on, Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai, Kak Dono Maula. Mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
3: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Yang pengen cerita-cerita, let's go Gatsken. Langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996 ya. Sekalian boleh juga kalau kamu pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu teman Pro 2. Tadi bakalan ketemuan dulu sama Gilang nih yang udah WhatsApp. Kata pengen diputarin lagunya The Baku Cakar, terserah. Dan ngomongin soal film, katanya lagi pengen banget nonton film di Odyssey. Bener. BTW kita lagi ngomongin soal film ya teman Pro 2. Kalau ada satu film yang pengen kamu ceritain, entah itu film lama ataupun film baru, lagi pengen kamu tonton atau lagi kamu watchlist, terus seru banget, boleh ceritain teman Pro 2. Kalau kata Gilang katanya di Odyssey. Wah, ini juga Randy pengen tonton. Mudah-mudahan masih ada ya di bioskop. Karena awalnya biasa aja tuh. Terutama Randy tuh gak terlalu into banget sama film-film yang tematiknya teh kayak Gladiator, Colosseum gitu kan, Romawi kuno gitu kan. Tapi setelah melihat line up orang-orang di dalamnya, wuh, pas dilihat direkturnya Christopher Nolan, buh. Terus yang main Tom Holland, wuh, sepertinya menarik gitu. Jadi pengen sih nonton. Ada Franda juga nih, kalau Franda katanya pengen request juga Super Junior Express Mode. Salam aja buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin. Lagi seneng banget nonton series di OTT. Tapi harus yang udah gak ongoing. Sudah udah beres gitu ya di upload semua episode. Yes. Kalau juga tipikal yang sama. Karena tidak bisa menonton series. Apalagi yang cuma 30 menit, 40 menit. Itu kayak satu hari, satu episode gak bisa. Harus langsung tamat. Gitu orang ini pernah cerita atau enggak teman Pro 2. Zaman kuliah tuh pernah ada satu series yang saya habiskan dalam satu malam saja dengan posisi padahal besoknya saya UTS. Seriesnya adalah Squid Game, ya kan? Ngerti dong? Buat yang udah nonton Squid Game pasti kamu ngerti dong kenapa nggak bisa berhenti kan? Karena penasaran. Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Terus aja gitu sampai jam sekitar 3:30 pagi. Baru selesai dengan posisi mata merah, belum belajar buat pagi-paginya UTS. Tapi ya itu, jadi nanti agak hati-hati kalau nonton series karena nggak tamat dalam satu kali kita nonton. So, ketemu Pro 2, kalau kamu punya film ataupun series yang enak buat diceritain, seru buat dibahas sama teman Pro 2 yang lain, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

hari ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Jaga malam dengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Masih ngomongin seputar film teman Pro 2, di bulan Agustus ini ada beberapa film dengan berbagai genre yang akan tayang di bioskop Indonesia. Mulai dari yang paling dekat dulu, tanggal 5 Agustus akan ada Deep Water, ya. Sebuah film dengan genre psychological thriller atau survival, di mana Deep Water ini mengisahkan tentang sekelompok penumpang pesawat dalam penerbangan internasional dari Los Angeles menuju Shanghai yang terpaksa melakukan pendaratan darurat di perairan penuh hiu. Di tengah ancaman predator ganas, mereka harus berjuang agar dapat bertahan hidup hingga bantuan datang. Wah, seru nih kayaknya nih. Dari sinopsisnya seru sih. Kayak ini, Nowhere. Oh, Nowhere juga menegangkan sekali. Kejebak di, apa ya, namanya truk. Bukan truk gandeng. Trailer. Film dong, trailer. Pokoknya kamu tau lah, kalau di pelabuhan gitu ada belakangnya truk banyak terus ditumpuk-tumpuk, nah yang kayak gitu. Terus dia terjebak di atas laut hanya terombang-ambing dari si trailer itu, gokil. Survival juga tuh. Kemudian teman Pro 2 di tanggal 6 Agustus ada Atheist nih ya, Light the Way. Ini adalah dokumenter yang K-pop. Mohon maaf ya fansnya Atheist atau Atheist kalau saya salah spellingnya. Tapi yang jelas ini adalah dokumenter perjalanan sebuah grup K-pop selama tur dunia mereka. Film ini menampilkan aksi panggung spektakuler, wawancara eksklusif, serta cuplikan di balik layar yang memperlihatkan sisi lain dari para anggotanya. Terus juga di 12 Agustus akan ada film The End of Oak Street, sebuah kisah tentang Oak Street yang terpisah dari kawasan pinggiran kota dan dipindahkan ke lingkungan yang tidak dikenal, di mana keluarga Platt yang menyadari hal tersebut harus tetap bersatu demi bertahan hidup saat menghadapi lingkungan yang kini berubah sepenuhnya. Gokil, ini bayangkan trailer nih ya. Ada satu ding, dokumenter tuh ya tadi, Light the Way. Ada beberapa film lagi teman Pro 2 yang menarik buat Randy pengen tonton nanti ya. Terus kita belum ngomongin soal harusnya horor. Wah, filmnya YB ini. Terus juga ada An Insidious Tale, Operasi Pesta Copet, Rumah Singgah. Nanti kita bahas sampai sini teman Pro 2. Kalau dari kamu sendiri kira-kira apa film yang berkesan buat kamu, mau tayang atau mungkin baru kamu tonton setelah tayang kemarin? Boleh ceritain sama Randy teman Pro 2. Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

Mau makin lancar ngobrol pakai bahasa Inggris tanpa takut salah? Pas banget, Pro2 menghadirkan English Corner dengan tema Dream, Dare, Do. Program paling asik buat nambah kemampuan bahasa Inggris kamu sambil nambah teman baru. Catat tanggalnya, Kamis 30 Juli 2026, pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, langsung dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. Kamu bisa datang langsung ke Auditorium RRI Bandung dan gabung keseruannya lewat YouTube RRI Bandung Live, dan kamu juga bisa dengerin siarannya di 96 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya! RRI English Corner. Speak more, feel less.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? You know you love me. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Jika malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Tiara Andini, Kupu-kupu. Salah satu lagu Tiara Andini favorit Randy sih, karena vibe-nya wah, happy, terus suaranya juga enak banget buat dia. Kok mau sih? Pokoknya the best deh nih Kupu-kupu teman Pro 2. BTW ngomongin soal Kupu-kupu, kita lagi ngomongin soal film nih teman Pro 2. Best bridging ever ya. Kalau kamu lagi kepikiran satu film yang pengen kamu tonton atau baru aja kamu tonton dan seru banget, ceritain sama Randy dong teman Pro 2. WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Sekalian requestin juga lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Kita ketemuan dulu sama Lara yang udah WhatsApp, katanya mau izin request lagu Nick Jam featuring Will Smith sama Era Easter Revy yang Live It Up. Boleh, kita masukin dulu ke playlist ya. Ada Gerald juga. Kalau Gerald katanya pengen request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Ini juga on repeat nih. On repeat nih. Coba kita masukin dulu ya. Enak banget nih lagu, asli. Terutama mungkin buat kamu yang suka green tea ya. Wah, jadi ngerasa relate banget mungkin sama lagu ini. Ada siapa lagi nih? BTW, tadi siapa namanya? Gerald ya? Film favoritnya dia, Philosophy Copy. Wah, bagus tuh. Kamu suka yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang Ben dan Jody? Seru-seru sih, tiga-tiganya. Itu film yang menurut Randy keren, karena goals dari filmnya banyak gitu. Bisa ke arah emang estetika film yang bisa dinikmatin, bisa ke arah marketingnya juga. Terus pas Randy nonton video interviewnya Angga Sasongko ya, yang mengembangkan si intellectual property Philosophy Copy ini, memang film ini pengen dibikin 360, bukan hanya berhenti setelah filmnya selesai di bioskop atau masuk ke OTT, tapi dibalik itu ada hal yang bisa dilakuin lagi gitu. Dan satunya adalah mewujudkan kedai si Philosophy Copy ini yang terbukti udah ada di beberapa kota juga. Keren ya, kayak gitu ya, bikin sebuah universe atau dunia di mana ada sebuah kedai kopi, kedai kopinya dijadiin real gitu. Ada Ulfa juga nih. Kalau Ulfa katanya pengen request aja Maroon 5 yang All Night. Boleh. Teman Pro 2, sekali lagi ceritain sama Randy, coba kamu lagi kepikiran film apa, lagi pengen nonton film apa, atau baru aja nonton film apa yang bisa diceritain di Jaga Malam barengan sama Randy. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Semua Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita soal film. Terakhir, Randy bakalan spill beberapa film yang akan rilis di bulan Agustus ini, karena ada beberapa film seru juga. Kalau tadi udah sebutin ada Deepwater, ada The End of Oak Street. 12 Agustus sama Pro 2 bakalan ada Kung Fu Soccer juga. Wah, ini jadi nostalgia ke era Shaolin Soccer ya. Shaolin Soccer yang main Stephen Chow tuh. Film Kung Fu Soccer ini mengisahkan perjuangan tim sepak bola wanita MMA dalam menghadapi turnamen bergengsi Supreme Invisible Cup dan dipimpin oleh sang kapten, striker utama dan pelatih mereka. Terus tim MMA ini bertekad untuk membuktikan bahwa kerjasama dan semangat pantang menyerah mampu membawa mereka bersaing dengan tim terbaik. Gokil. Beberapa film lain yang bakalan rilis bulan Agustus ini, kalau film Indonesia yang genrenya mungkin drama keluarga, ada Ayah Aku Mau Cerita. Terus ada film horor komedi Harusnya Horor yang akan rilis tanggal 20 Agustus. Terus yang menunggu Insidious. Bakalan ada Thread An Insidious Tale yang akan berfokus pada sepasang suami istri yang diperankan oleh Kumail Nanjiani dan juga Mandy Moore, di mana mereka menggunakan sebuah mantra mistis untuk kembali ke masa lalu demi mencegah kematian putri kecil mereka, tetapi keputusan tersebut justru memicu teror dan petaka yang mengerikan. Ada Operasi Pesta Copet juga tanggal 27, ada Rumah Singgah, terus Honey Down, terus The Dog Stars. Seru-seru nih. Suka bingung dalam satu bulan ada film seru banyak teh. Nonton yang mana dulu ya? Silakan dipertimbangkan teman Pro 2 ya. Sekali lagi thank you buat yang udah standby dari tadi jam 7 malam barengan sama Randy di Jaga Malam. Abis ini bakalan ada Just More Music yang bakalan lanjut nemenin persiapan istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sekarang atau tidak.
1: Pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Produser FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong,
2: tolong. Hey, Spider-Man.
0: Hei, balikin barang dia. Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Kami dari
5: Juicy Lucy.
4: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Di pagi hari ini kita bakal mulai dari jam 5 sampai jam 6 dengan Jazz More Music. Dan nanti kita bakal ketemu lagi dengan berita-berita yang pastinya hot banget dan terbaru, terhangat, cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintah-Nya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga, sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran,
berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
2: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah di Spades. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
4: Informasi pertama teman Pro 2, Asosiasi Liga-Liga Eropa atau European League secara resmi menolak rencana Presiden FIFA atau Gianni Infantino menjual saham Piala Dunia kepada investor swasta. Melalui Presiden Claudius Schäfer, organisasi yang mewakili Liga-Liga Profesional di Eropa itu menilai langkah FIFA mengancam fondasi sepak bola dan berpotensi memberikan kendali jangka panjang kepada pihak swasta atas kompetisi yang paling bergengsi di dunia. Dan dalam pernyataannya, European League menyebut pengumuman FIFA untuk mencari investor swasta bagi anak perusahaan baru yang akan mengelola hak komersil dan juga penyelenggaraan turnamen merupakan langkah yang ceroboh serta memecah belah sepak bola.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
4: Informasi berikutnya teman Pro 2, aktor Tom Holland memberikan bocoran informasi mengenai film pahlawan super terbaru atau Spider-Man Brand New Day, dan dia menyampaikan perbedaan film Spider-Man yang keempat dengan tiga film sebelumnya. Sebagaimana dikutip dalam warta Deadline di hari Senin kemarin, pemeran utama Spider-Man Brand New Day itu mengatakan bahwa film keempat Spider-Man sangat relevan dengan kaum muda. Dia menuturkan bahwa Spider-Man Brand New Day mengangkat cerita tentang kepindahan ke kota baru yang bisa membuat orang merasa sendirian.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
4: Informasi terakhir teman Pro 2, Formula 1 akan mengakhiri musim 2026 di Eropa apabila dua seri penutup Grand Prix Qatar dan Abu Dhabi batal digelar akibat situasi di Timur Tengah. CEO Formula 1 Stefano Domenicali menegaskan opsi tersebut setelah disiapkan sembari menunggu perkembangan kondisi di kawasan Teluk. Formula 1 masih akan memantau perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan final terkait perubahan kalender, dan dia juga mengatakan batas waktu untuk memutuskan perubahan jadwal ditetapkan pada pertengahan September.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kita.
1: Sepada, selamat pagi teman Produe, Rangga Hadiansyah. Pagi hari ini nemenin kamu pastinya teman Produe, so happy banget. Mana Rangga punya berita soal Spider-Man nih. Gue spoiler nih ya, film Spider-Man yang baru tayang gue spoiler nih ya. Nggak dong, nggak kan ya. Tapi by the way teman Produe, selamat pagi dan semangat pagi buat kami yang udah memulai hari, yang udah bangun, yang udah mandi, yang udah kerja, yang udah sekolah, yang udah sarapan. Yang belum, ya esok sekarang bangun dulu, bismillah dulu. Rencananya hari ini mau kemana aja teman Produe, kegiatan agenda kamu coba di... tulis ya, dibikin to-do listnya. Kalau kerjaan apa aja yang harus diselesaikan. Terus kalaupun ada hal yang harus didatangi, ke kemana di list. Jangan sampai harinya kamu berjalan begitu aja. Sayang banget teman Produe ya, biar lebih tertata aja. Yang pastinya Rangga juga pasti bakal nemenin kamu di pagi hari ini sampai di jam 10 siang. Nemenin kamu yang lagi mau mulai mengejar deadline, mau memulai beberes, gegero, semuanya bakal aku temenin teman Produe. Kamu kalau pengen update peristiwa apapun yang ada di sekitarnya kamu, bisa banget langsung ke WhatsApp kita di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram kita di @produe_bdg. Mari kita mulai pagi hari ini di Spades. Selamat pagi teman Produe.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Selamat pagi teman Pro 2. Udah masak apa di pagi hari ini? Udah ngerasa kayak bosen belum sih masaknya itu aja? Udah ngerasa kayak sarapannya apalagi ya? Ya ampun, makan siang apalagi ya? Tapi dipikir-pikir ya, hari ke hari tuh kita ya alhamdulillah teman Pro 2 tetap syukur ya, walaupun ada di posisi kayak bingung makan apa lagi, bingung sarapan apa, lebih tepatnya menunya ya maksudnya tuh. Tapi kita memang itu salah satu hal yang paling bersyukur, karena di luar sana masih banyak juga orang yang bahkan bingung atau khawatir besok makan atau enggak gitu. Bukan soal besok makan apa, tapi besok makan atau enggak gitu. Wah, luar biasa ya. Pagi hari ini saya tiba-tiba tercerahkan diri saya sendiri. Terima kasih diri saya sendiri, mantap. Ngomong-ngomong soal makan teman Pro 2, gue tuh paling bingung kalau penggunaan kompor listrik sih. Ini kompor listrik kayak gimana? Karena di rumah gue tuh bukan kompor listrik ya, kompor yang biasa aja gitu. Jadi gak ngerti cara pakai kompor listrik gimana, nyetrumnya gimana, terus kayak kalau dipegang panas enggak gitu. Tapi di rumah sepupu saudara tuh kan pakai, jadi kayak ah gitu, gimana caranya gitu teman Pro 2. Tapi aku sejauh ini juga belum minat untuk ganti kompor listrik gitu, kayak ya udah deh gitu. Tapi ternyata teman Pro 2 ini kabarnya nih, pemerintah RI ini atau pemerintah Republik India, Indonesia dong, lagi mengkaji, jangan dulu langsung dicap ya, lagi mengkaji rencana pembagian kompor listrik atau kompor induksi secara gratis mulai 2027. Jadi rencana ini tuh disampaikan sama Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno. Dia tuh bilang ini adalah usulan program, ini udah masuk ke pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027. Jadi salah satu langkah buat apa sih? Biar ngurangin kebergantungan ke impor LPG atau ke subsidi gas LPG teman Pro 2. Tapi ini tuh masih usulan ya, jadi jangan sampai langsung kayak wah langsung dijudge gitu. Jangan, tenang dulu, kalau dapat berita apapun tuh jangan langsung di share sabar kalem. Ini masih usulan. Kalau usulan berarti masih kayak gimana kalau, nah ide gitu. Dan Edi juga bilang katanya kalau program kompor listrik itu jadi salah satu bagian rencana transisi energi dari pemerintah ya, jadi ngedorong peralihan penggunaan gas ke penggunaan listrik. Dan dia bilang langkah ini tuh harus dikaji lagi dan dikawal juga biar si implementasinya tuh tepat sasaran, biar nggak ada orang yang dapat 3, 4, 5, 2 karena dia pemimpin gitu ya. Astagfirullah, maaf kejauhan nih, maaf. Kan suka kayak gitu waktu pas ada yang korupsi apa bansos juga kan begitu, diambil sama pihak dia dan keluarganya. Tobatlah, istighfar, astagfirullah. Lanjut teman Pro 2, Edi juga bilang katanya berdasarkan data dari pemerintah, anggaran subsidi energi untuk BBM dan listrik itu saat ini mencapai 390 triliun. Wow. 390 triliun. Banyak ya itu ya kayaknya. Gimana yang ngitungnya ya? Maksudnya kayak 390 triliun itu sebanyak apa gitu, kayak 1 miliar sebanyak gimana? 100 miliar 1 triliun. Ah. Itu uang ya? Ya ampun, banyak banget. Masya Allah. Dan karena itu teman Pro 2, pemerintah ini dinilai harus cari skema baru biar subsidi energi itu bisa diberikan secara lebih efektif, biar gak salah orang dan tepat sasaran. Dia juga bilang ada kajian yang nunjukin sekitar 63% subsidi energi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Tuh kan, cekakangnya naon. Jadi gas LPG contoh yang subsidi itu emang agak tega sih menurut gue ya. Ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin, gak boleh gitu ya harusnya. Tapi gak tau lah, itu mereka yang buat ya. Cuman nah ternyata katanya 63% masyarakat mampu tuh masih pakai itu. Nah jadi wacananya ada usulan bikin dikasih kompor listrik lah setiap orang di Indonesia atau setiap kepala keluarga kali ya. Dan dalam wacana itu juga Kementerian SDM disebut berpotensi menjalankan program kompor listrik ini 2027. Jadi kalau nantinya terrealisasi nih teman Pro 2, masyarakat penerima manfaat ini bakal dapat kompor listrik beserta peralatan masak secara gratis. Kalau udah kayak gini mah, buat cewek-cewek yang gak bisa masak udah gak ada alasan lagi gak mau masak atuh ya. Udah dikasih kompor, udah disediain, tapi semoga bener ya. Pak, kalau perlu sama menu-menunya ya.

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Lanjut.
0: Rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Hah, rapat ya? Ah, iya, aduh, ya ampun, pakai lupa lagi.
2: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
0: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
0: Kalau bahu utang, gue sendiri.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
2: Pro 2 FM, teman.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai.